0: aktiviti harian Anda?
1: Kasih bongsu emang pun boleh.
2: Jom WhatsApp 0177 454 1688.

0: walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga pagi ini untuk ruangan ini hingga pagi edisi hari Jumaat 11 September 2026, dah pun 8:25 pagi. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia di 102.9 MHz. Pastinya pertemuan kita sampai pukul 10 lagi. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan juga lagu-lagu yang kita nak layan lah untuk hiburan kita bersama pagi ni. Jadi apapun, ada yang tengah duk berehat dekat rumah tu, selamat beristirahat. Ada yang juga yang tengah memandu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi lah. Nah, ada yang baru nak pergi kerja, ada yang nak pergi cari makan ni. Jadi apapun, alhamdulillah keadaan dekat Perlis untuk pagi ni, kita tengok cerah je. Tapi nampak macam nak koi mendung juga tu. InsyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik je. Dan apa jua yang kita rancang untuk nak lakukan pagi ni, semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang ni kita nak kongsilah sedikit perkongsian berkenaan dengan bacaan IPU di beberapa buah negeri yang dah pun dikemas kini sekitar jam 8 pagi tadi. Dan untuk Semenanjung, 5 kawasan mencatatkan IPU baik yang melibatkan negeri Perlis. Beberapa kawasan di Kedah dan juga untuk negeri-negeri yang lain mencatatkan bacaan sederhana, iaitu melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Perak. Dan juga kalau untuk di Belas Semenanjung, 2 kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat yang melibatkan kawasan di Kuala Lumpur dan juga kawasan di Johor Bahru. Dan untuk di Sabah, Sarawak pula, 2 kawasan mencatatkan IPU sederhana dan sebahagiannya mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Manakala di Sabah, 5 kawasan mencatatkan bacaan IPU sederhana dan 2 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat. Dan kita harapkan beberapa kawasan yang dilanda jerebu akan hilanglah jerebu tu secepat dengan mungkin. Dan kita pun faham beberapa aktiviti lah terkendala sikit lah kan buat kawan-kawan kita ni akibat oleh jerebu yang melanda baru-baru ini. Dan alang-alang tu pun kita nak kongsikan jugalah tindakan semasa yang kita boleh ambil ketika jerebu berlaku. Antaranya, kita perlu hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan, pastikan udara di dalam rumah atau pembangunan sentiasa bersih dan kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Selain itu, banyakkan juga minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman, dan basuh muka serta tangan dengan air yang bersih setelah melakukan aktiviti luar, okey? Dan kita harapkan semuanya baik-baik je. Kalau boleh itu, jaga betul-betul keselamatan, jaga betul-betul kesihatan supaya semuanya berjalan dengan lancar lah yang mana nak buat aktiviti-aktiviti di luar tu, okey? Dan apapun, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi perkongsian yang mana nak hantarkan kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Jangan dua kali pergi mana dah, terus layan terus setia Plus FM, serasi denganku.

Alamak, 33 minit pagi, jam yang ketiga, ruangan hingap pagi. Amboi, duk terbiasa malam kan. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita pun dah putarkan sejak kita dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi. Dan insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 10 pagi di frekuensi 102.9 MHz. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat dalam ruangan WhatsApp daripada Kak Supiah, katanya assalamualaikum, saya selamat bertugas, selamat pagi, syukur alhamdulillah masih ceria nah, walaupun bertugas malam dan juga pagi. Waalaikumsalam Kak Supiah, selamat pagi juga kita ucapkan. Kita kena ceria Kak Supiah, kalau tak ceria banyak kerja tak jadi lagi. Tambah-tambah pula nak teman kawan-kawan kan di frekuensi 102.9 MHz ni. Takkan nak suram je, takkan nak sedih je kan. Lagi orang lain pun ikut sedih sekali. Kita nak happy-happy pagi ni. Kerja ke, berehat ke, buat itu ke, buat ini ke. Hidup kena steady, hidup kena happy je. Kita enjoy je hidup ni. Mana ada orang yang tak ada masalah kat sepia? Tapi yang membezakan kita dengan orang lain tu mungkin cara kita atasi masalah-masalah kita tu. Sebab kadang tu ada orang yang dia bila ada main banyak masalah, dia jadi down, dia jadi tak boleh nak fokus. Tapi sebenarnya banyak cara kita boleh gunakan, banyak kita boleh amalkan lah supaya kita boleh tenangkan diri kita ni. Dan semuanya insyaAllah akan baik-baik je no, Kak Supiah no. Tak lupa juga buat sahabat kita di Termeloh yang mendengar ke Polis FM di RTM Klik. Abang Mozani Razwan katanya assalamualaikum, selamat pagi buat yang bertugas, semoga terus sukses selalu. Terima kasih menghiburkan pendengar Polis FM tengah dalam perjalanan dari Termeloh nak ke Maran untuk urusan kerja katanya. Semoga yang terbaik buat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Abang Mozani Razwan. Moga-moga selamat tiba ke destinasi dan selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat Abang MZ kita ni. Kena happy-happy selalu no. Dan dua kali happy mana dah. Jom kita layan lagu daripada Raja Imah, Angan-angan. Ruangan WhatsApp masih lagi terbuka, 017-454-1688. Jangan dua kali happy mana dah no. Polis FM Serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kita semua pakat-pakat tahulah yang satu perasaan ni, hasad, dengki ni adalah satu perkara yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Tapi, betul tak? Kalau ada satu-satu masa, satu-satu ketika tu, kita boleh rasa macam tu?
3: Okey, yang pertama, dengki ataupun hasad memang diharamkan dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, berbalik pada soalan ditanya, ada tak kadang-kadang perasaan dengki ni dibenarkan? Okey, yang kedua ni namanya ghibtah. Ghibtah ni apa? Okey, Nabi ada sebut dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, kecuali pada dua perkara. Maksudnya dua perkara ni boleh kalau hasad. Maksudnya ghibtah lah. Apa dua benda tu? Pertamanya, kalau kita nampak orang yang mana dia ini mahir tentang Al-Quran. Yeah. Dia tahu tentang Quran, berilmu tentang Quran, dia mengamalkan benda tersebut. Dia baca Quran siang malam, dia mengamalkan Quran. Jadi dalam keadaan tersebut, boleh kalau kita rasa macam, ish, dia ni pandai Quran, aku pun nak belajar juga nak jadi macam dia. Itu tak apa. Yang kedua, berkaitan kita nampak orang yang mana dia ni dikurniakan harta, Allah bagi dia kaya, dan dia gunakan harta dia tu untuk kebaikan. Maksudnya bila kita nampak orang tersebut, kita berasa, ish, dia ni kaya, aku pun teringin nak jadi macam dia ni, aku nak buat baik macam dia. Itu tak apa. Jadi Nabi sebut, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara yang mana kita sebutkan tadi. Ini namanya ghibtah. Cuma janganlah kita cemburu kat kawan tu pandai Quran, kita pergi gunting lidah. Jangan macam tu lah. Maksudnya bukan macam tu. Kita belajar lah untuk jadi mahir Quran dan untuk mengamalkan isi kandungannya. Itu maksudnya.
2: Terima kasih, Ustaz.

Yang 8.49 minit pagi, kita di penghujung jam yang ketiga bagi ruangan hingga pagi edisi hari Jumaat 11 September 2026. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan pastinya pertemuan kita terus sampai pukul 10 untuk ruangan hingga pagi ni. Anda akan terus bertemankan saya dan pastinya juga banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan lagi. Apapun, nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti berita utama menerusi Nasional FM. Dan untuk jam yang terakhir nanti, saya akan kembali untuk terus menemani anda bagi edisi hari Jumaat hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz Polis FM, serasi denganku.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Menyebarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, menyebarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Ya, kita kembali untuk bersama dah pun jam yang terakhir untuk ruangan Hingat Pagi edisi hari Jumaat hari ini 11 September 2026 bersama dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dah pun 9.15 minit pagi, anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan pastinya banyak lagi perkongsian bukan je dalam ruangan Hingat Pagi ini tapi daripada pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam. Polis FM akan terus menemani hari anda. Nah, kita pun dari jam yang terakhir berbaki kurang pada sejam lagi untuk terus saya bersama dengan anda. Puan-puan, terima kasih banyak-banyak buat Baman katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Syed. Selamat bertugas kembali pagi ni noh. Kalau ada ruang boleh selit-selitkan lagu Jiwang katanya. InsyaAllah Baman. Pagi-pagi pun nak layan lagu Jiwang Baman noh. Kalau ada ruang sekejap kita akan cuba untuk tunaikan lah. Untuk ibu dan kita bersama pagi-pagi ni, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar apapun tugasan yang nak dilakukan hari ni. Tapi pastinya ramai yang dah mood bercuti tu dah ada dah. Dia main hari Jumaat memang selalu macam tu. Sebab duk fikir hari Sabtu dah esok ni, dia jadi rasa segan tu dia main dah kan. Nak buat kerja pun jadi macam ish, tak apalah hari Isnin minggu depan pun boleh buat lagi. Tak mahlah macam tu. Jangan duk tunda kerja tu. Lagi duk tunda, lagi duk banyak kerja kita nanti no. Jadi apapun, jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu dan insyaAllah lagi ada perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Polis FM, serasi dengan tu.

Yang 102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Jam yang terakhir ruangan hingang pagi dah pun 9.21 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak kongsikan buat anda yang mana debaran bintang kecil zon semenanjung dah pun menghampiri, dah pun semakin dekat dah dengan kita ni. Yang mana untuk negeri Perlis diwakili oleh Nara Hazel, yang mana hanya 4 peserta saja yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jadi jom kita sama-sama berikan sokongan yang padu dan insyaAllah kita harapkan adik Inara kita dapat layak ke peringkat kemuncak bintang kecil di Sarawak. Jadi buat anda semua untuk sama-sama kita saksikan, boleh terus tengok di TV2 pada hari Sabtu esok ni. Jam 9 malam, okey? Yang mana yang berkesempatan tu kot-kotlah berada dekat-dekat dengan RTM Negeri Sembilan tu, tak ada masalah, boleh terus ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk sama-sama kita saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Dan kalau nak ikutkan, 12 bintang akan berentap di atas satu pentas yang membawa satu impian. Dan insyaAllah kita harapkan sekali lagi adik Inara kita dapat menempahlah slotnya ke peringkat seterusnya. Kita harapkan juga penerbitnya Noratika Nordin yang bersama-sama di Negeri Sembilan sana dalam keadaan yang baik-baik je. Kalau ada rezeki, ada ruang nanti, kita akan terus bersamalah dengan DJ Atika kita untuk kita nak tanya perkabaran lah, macam mana persediaan apa semua kan. Kalau ada ruang nanti kita akan kongsikan terus buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya ruangan hingang pagi ini terus akan menemani anda sampai pukul 10 pagi. Kita layan dulu lagu daripada Johari, Bunga. Jangan duduk kali pemanah dah. Police FM, serasi denganku.

0: Dan ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat Gambak tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah Gambak pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faizah serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
2: Jangan lupa kali, nah?

0: Wanita seluruh dunia Projek Pistol membawa kita ke pukul 9.31 minit pagi. Jam yang terakhir ruangan hingga pagi bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini 11 September 2026. Dan tadi pun kita dah kongsi berkenaan dengan debaran bintang kecil Zon Semenanjung. Dan kita nak terus bersama dengan penerbit Nur Atikah Nordin yang berada di Negeri Sembilan ketika ini. Dan juga bersama dengan wakil daripada Negeri Perlis, adik Inara Hazel. Jadi jom kita terus bersama dengan mereka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Syed. Terima kasih apa khabar orang Perlis pagi ni.
0: Baik, alhamdulillah Perlis sejuk tika pagi ni. Tadi hujan, kemarin pun hujan.
1: Saya harap orang Perlis boleh merasakan saya punya healing dekat sini, dekat bandar peranginan.
0: Wow.
1: Berada dekat Port Dickson ni. Di mana hotel kami untuk menginap di sini. Yang mana dengan tajaan rakan strategik bersama yang memberikan keselesaan lah untuk peserta-peserta di Hotel Sri Malaysia Port Dickson. Dan di mana hari ini merupakan hari ketiga sebenarnya. Kalau nak ikutkan hari bekerja untuk mengusahakan perjalanan bintang kecil ni berjalan lancar adalah hari yang kedua. Tapi sebab kami sampai di Port Dickson pada hari Selasa yang lalu, pada 8.9, jadi hari ini dikira sebagai hari ketiga lah. Okey, dan sebenarnya sekarang ni kami dari baru dalam perjalanan dari Hotel Sri Malaysia untuk menuju ke auditorium Tunku Puan Cik di Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu di RTM Negeri FM lah. Yang mana kita ada sesi latihan bersama dengan guru vokal iaitu Cikgu Wan yang akan mengasah persembahan anak-anak peserta bintang kecil ini. Dan adik Inara Hazel pun dah pun berlatih dengan sebaiknya. Kita pun nak harap nak tengok persembahan Inara dengan lancarnya, dengan performnya. Dan ada dua lagu yang bakal Inara persembahkan pada keesokan hari. Di mana peserta diberi tugasan untuk menyanyikan sebuah lagu solo. Dan tema untuk tahun ini drama dan emosi tau, Sepet.
0: Alamak, kena berlakon sekali ke tu?
1: Ya, ada lakonan sikit lah. Tahu kena tengok lah nanti. Nak tengok Inara berlakon tak?
0: Jadi, Tikah, sekarang ni Inara bersama dengan Tikah juga ke?
1: Ya, betul. Kita ada peserta kita dalam kenderaan ni. Kita nak dengarkan suara Inara. Inara, say hi.
0: Hai Inara. Inara. Inara sekarang ni berada dekat Negeri Sembilan kan. Jadi macam mana perasaan Inara nak menghadapi bintang kecil Inara? Inara dah ready ke?
1: Dah
0: ready?
1: Dah.
0: Jadi kalau yang berlakon tu Inara dah ready dah Inara?
1: Yang tu dah.
0: Dah juga.
1: Kamera kawan.
0: Oh, jadi itulah kita nak tahu juga kan Inara, apa yang Inara dah buat persiapan sepanjang dah 3 hari duduk dekat Negeri Sembilan tu Inara.
1: Inara berlatih nyanyi. Ada kawan baru. Belajar vokal dengan cikgu vokal.
0: Oh, ini pun tengah dalam perjalanan nak pergi belajar vokal lagi kan hari ini ni.
1: Ini nak berlatih lagu grup.
0: Oh, lagu hari ni. Jadi apapun Inara, kita harapkan semuanya baik-baik je. Dan Inara, kita harapkanlah yang mewakili Negeri Perlis ni dapat mara ke peringkat seterusnya Inara lah. Jadi Inara jangan jangan takut, Inara kena berani. Inara lah satu-satunya wakil Perlis yang kita harapkan dapat terus maju ke peringkat seterusnya Inara lah. Jadi Inara ada apa-apa ucapan tak nak sampaikan buat pendengar-pendengar Inara? Hello? Nampaknya hilang macam tu je. Mungkin talian ada sedikit masalah. Jadi apapun itu dia sedikit perkongsian daripada Atikah Nordin dan juga Inara Hazel yang mewakili Negeri Perlis dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang anda boleh sama-sama saksikan pada hari Sabtu esok jam 9 malam di TV2. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan saya. Kita pun ada berbaki lebih kurang daripada 30 minit lagi untuk terus kita bersama dalam ruangan hingang pagi edisi hari Jumaat hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku. Berlenggang.

0: 102 berpuluhan 9 MHz FM Serasi dengan Ku Gadis dan Bunga Rahimah Rahim membawa kita ke pukul 9.39 minit pagi. Dan sekali lagi kita nak bersama dengan Atika Nordin yang sekarang ni berada di Negeri Sembilan untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Jadi jom kita terus bersama dengan penerbit Bintang Kecil kita.
1: Baik, terima kasih Rizky Said di Konti. Walaupun saya dalam perjalanan ini, kita masih terus juga nak ajak anda yang mana sentiasa menantikan kabar update daripada Ina Raheza. Anda boleh saksikan kita sentiasa kongsikan menerusi platform Digital Political Time untuk anda ikuti apa aktiviti Inara hari pertama, hari kedua dan hari ketiga nanti. Untuk hari yang ketiga hari ini, di mana selain daripada kita ada latihan vokal di sesi pagi, di sebelah malam ini pula kita akan adakan sesi full dress rehearsal bersama dengan 12 peserta yang lain. Pada malam ini juga di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sembilan. Dan ada juga ada yang tanya nak tengok dekat mana kan. Anda boleh saksikan secara langsung di TV2 pada hari esok malam, 9 malam di TV2. Dan kalau yang berdekatan juga boleh masuk adalah percuma. Wow. Mana tahu ada nak saksikan persembahan adik-adik ini, boleh datang beramai-ramai di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di Negeri FM pada malam esok. Dan saya nak kongsikan lagu yang mana Inara dah bagi hint dah sikit. Kita bagi jawapan ni teruslah dekat pendengar-pendengar kita yang mungkin nak tahu lagu apa Inara nak perform kan. Yang mana untuk lagu solo, Inara akan mempersembahkan sebuah lagu nyanyian daripada Siti Sarah Raisuddin yang mana bertajuk Semakin. Dan juga untuk lagu grup yang Inara akan berduet bersama dengan peserta dari Negeri Perak, Akilah Murni. Dan juga bersama dengan tuan rumah peserta dari Negeri Sembilan, Aryan, dengan lagu Ucapkanlah. Nyanyian Era Fazira dan juga Yusri KRU. Lagu ni kira macam three-piece lah kan. Tiga penyanyi bergabung suara bersama. Dan sebenarnya ini sangat mencabar lagu-lagu grup. Kalau kita lihat peserta-peserta ini mencuba untuk berpesan sangatlah mencabar, dan Inara pula merupakan peserta yang termuda. Pada edisi kali ini berusia 8 tahun. Jadi kita tahu mencabar untuk Inara, tapi kita yakin dan kita doakan agar Inara dapat berpersembahan yang terbaik, InsyaAllah.
0: Jadi apa-apa

0: Syafiqah, kita harapkan semua yeah. berjalan dengan lancar dan itulah yeah. Kita pun berbaki sehari lagi untuk sama-sama kita nantikan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung, dan kita harapkan perjalanan nak ke auditorium tu baik-baik je. Dan insyaAllah kita harapkan Inara Hazel yang mewakili Negeri Perlis dapat melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Jadi apa pun, terima kasih lagi sekali buat Kak Tikah kita dan juga Inara Hazel yang turut bersama dalam menuju ke auditorium. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa pun macam Tikah Nordin dah kongsikan tadi, boleh ikutilah dalam ruangan social media Perlis FM. Okay? Jadi apa pun, terima kasih lagi sekali Kak Tikah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Syai.
0: Itu dia perkongsian daripada Tika Nordin yang berada di Negeri Sembilan sekarang ni. Jadi sekali lagi buat anda semua, jangan lupa untuk sama-sama saksikan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung yang akan disiarkan secara langsung di TV2 esok jam 9 malam. Sama-sama kita doakan buat adik Inara Hazel kita, okey? Jangan duduk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz Polis FM Serasi Denganku. Ni pun dah 9.55 minit pagi dan kita pun dah menghampiri ke penghujung jam yang terakhir dan juga ruangan hingga pagi bagi edisi hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan tugasan saya pun dah hampir selesai untuk menemani anda 4 jam dari pukul 6 pagi tadi. Dan terima kasih buat semua yang terus setia di 102.9 MHz. InsyaAllah sekejap lagi untuk ruangan Hangat Lead anda akan bersama dengan DJ Hanamoy untuk ruangan Hangat Lead daripada pukul 10 sampai ke pukul 2 petang nanti. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ke tersilap bicara ke sepanjang 4 jam saya menemani anda, dan insyaAllah saya akan terus bersama untuk ruangan Cerita Orang Perlis pula nanti, okey? Jadi insyaAllah kita jumpa di lain waktu. Terima kasih buat semua. Saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi nanti. Bye-bye.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
7: Betul-betul

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hari ini Jumaat 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya pendengar Perlis FM hari ini? Terima kasih yang mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz dan juga di atas talian di RTM Klik. Okay, bertemankan dengan Hana Moy untuk jam ini dari jam 10 pagi hingga 2 petang di dalam Hangat Lit. Terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai kita yang telah menemani anda dari jam 6 pagi hingga 10 pagi tadi dalam Hingat Pagi bersama dengan DJ Syafiq kita. Terima kasih diucapkan dan juga terima kasih diucapkan kepada semua pendengar kita dan juga yang sedang bekerja, selamat melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda walau di mana saja anda berada. Jaga kesihatan dan jaga keselamatan. Untuk jam ini kita ada Sinar Duha sebentar lagi dan juga lagu-lagu FYP. Jadi jangan ke mana tau, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

Ya, Perlis FM serasi denganku 10.43 minit pagi. Okey, di jam yang pertama ini tadi kita dah ikuti sinar duha, dan selepas ini kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu FYP back to back. Itu dia, jangan ke mana-mana tau. Banyak lagi perkongsian yang akan Hana kongsikan di dalam Hangat Lead daripada jam 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan pada jam 11 pagi nanti, kita akan sama-sama ikuti ulasan berita menerusi Nasional FM, dan kemudian kembali semula ke Kuanti Perlis FM bertemankan Hana Moy di dalam Hangat Lead tau. Banyak lagi perkongsian yang akan Hana kongsikan untuk jam yang ke dua nanti. Jam ketiga. Jam ketiga nanti kita ada ruangan tudung saji dan juga sega, dan Hana akan kongsikan menu-menu masakan dan juga tips-tips kecantikan dan kesihatan. Nah, kalau nak kongsikan untuk menu tudung saji hari ini pun boleh yelah kan. Itu dia, cuaca mendung je, nak masak apa ini mungkin yang tengah terfikir lagi kan. Ada masa lagi masih lagi kita orang kata baru bangun tidur. Baru bangkit ni, kita pun tak tahu lagi nak masak apa kan. Baru selesai buat kerja-kerja rumah mungkin sekarang ni. Apa-apa pun, kejap lagi Hana akan kongsikan kepada semua pendengar Perlis FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Perlis FM, serasi denganku. FYP, lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu FYP.

0: 14 September 2026 yang bertajuk Flying Doctors Terbang Demi Nyawa Berkhidmat Tanpa Sempadan yang disediakan oleh Mazniza Awang Kecik dan disampaikan oleh Farzilah Nur Afika Arif.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Ketika kebanyakan kita hanya perlu memandu kereta atau menunggang motosikal beberapa minit untuk bertemu doktor, ada yang terpaksa menunggu helikopter turun dari langit bagi mendapatkan rawatan. Di kawasan pedalaman yang dipisahkan oleh hutan tebal dan sungai yang panjang, bunyi helikopter yang membelah awan bukan sekadar bunyi enjin dan kipas yang bergema di udara. Sebaliknya, bunyi yang membawa harapan. Terutamanya bagi ibu yang anaknya sakit, warga emas yang menunggu rawatan serta pesakit terlantar. Di dalam helikopter kecil itu, ada insan yang meninggalkan keluarga jauh di semenanjung yang terpaksa menempuh perjalanan berisiko dan panjang di udara, mempertaruhkan masa, tenaga, keselesaan, malah keselamatan diri semata-mata bagi memastikan tiada yang terkecuali daripada mendapat akses kepada rawatan perubatan. Tidak kira di mana pun ceruk pelosok yang perlu dikunjungi, mereka tetap komited dan berdedikasi dalam menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Tidak boleh dinafikan, insan bergelar Flying Doctors ini adalah wira sebenar. Meskipun kedatangan mereka tidak disambut dengan sorakan atau diraikan dalam majlis gilang-gemilang, kemunculan wira tidak didendang ini amat disyukuri dan sentiasa dinantikan kerana mereka membawa makna yang sangat besar. Bagi insan-insan yang melaksanakan misi kemanusiaan ini, tiada nyawa yang boleh dianggap terlalu jauh untuk diselamatkan. Di Sarawak, merekalah penghubung antara masyarakat di pedalaman dengan sistem kesihatan sejak tahun 1973. Menerusi Flying Doctors Service FDS atau Perkhidmatan Doktor Udara ini, mereka menjelajah ke 109 kawasan di Bumi Kenyalang bagi menjamin masyarakat di kawasan terpencil dan terputus akses jalan darat tidak terpinggir daripada mendapat liputan kesihatan. Selain di Sarawak, Perkhidmatan Doktor Udara ini turut beroperasi di kawasan tertentu di Sabah. Namun, susulan nahas helikopter di Long Lelang Miri Selasa lalu, Kementerian Kesihatan terpaksa menangguhkan sementara semua operasi FDS di Sarawak. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Bagaimanapun, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Medivac bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama KKM dengan pihak bomber. Pada masa sama, KKM meneroka penggunaan aset Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, penilaian menyeluruh akan dilaksanakan terhadap keseluruhan kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak, termasuk aspek kontrak, tadbir urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Penilaian ini bertujuan memastikan pendekatan yang bakal dilaksanakan pada masa hadapan lebih selamat, berdaya tahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat. KKM turut menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS termasuk alternatif pengangkutan serta pendekatan lain yang selamat dan praktikal. Saranan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia agar penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data serta kepakaran kolektif dipertingkat bagi mencegah kemalangan penerbangan juga wajar diberi perhatian. Mungkin pada masa hadapan, KKM boleh mempertimbang penggunaan drone sebagai ambulans bagi mengangkut pesakit dari lokasi terpencil ke hospital atau kemudahan kesihatan terdekat, seperti mana penggunaan drone bagi penghantaran ubat-ubatan yang bakal dilaksanakan secara rintis pada suku keempat tahun ini di Tawau, Sabah. Dan sudah tiba masa allowan petugas perubatan udara ini ditambah baik. Ini memandangkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara yang dinikmati mereka sejak 1978 tidak pernah berubah, iaitu RM30 bagi satu penerbangan pergi dan balik. Selain itu, setiap petugas kesihatan yang menjalankan tugas rasmi di mana-mana lapangan juga wajar dilindungi insurans perjalanan dan kemalangan diri. Hakikatnya, insan bergelar Flying Doctors ini tidak meminta untuk dikenang, jauh sekali untuk diangkat sebagai wira. Tetapi, komitmen luar biasa dan dedikasi mereka dalam melaksanakan misi kemanusiaan kritikal tidak dapat disangkal. Perkhidmatan mereka menjadi talian hayat utama bagi memastikan perlindungan kesihatan sejagat dapat dicapai tanpa memikirkan sesiapa. Kepada waris dan keluarga 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, takziah diucapkan. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang dan terpahat dalam lipatan sejarah. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersempena istiadat pembarisan pentauliahan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet Palapis Universiti Awam ke-44 tahun 2026. Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

0: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku 11.29 minit pagi. Itu dia, hujan telah membasahi bumi Perlis. Macam mana keadaan di tempat anda? Adakah keadaan hujan lebat ataupun rintik-rintik ke macam mana? Tapi di sini anda dapat lihat memang tak ada matahari lah. Mendung je. Hujan lebat daripada pagi tadi kita tak nampak lagi matahari muncul. Gitu, tak apalah. Walau macam mana pun, berhati-hatilah anak-anak pesan kepada penunggang-tunggang motosikal dan juga pemandu kenderaan. Berhati-hati jalan raya je lah kan. Dalam keadaan jalan yang licin mungkin sekarang ini, hati-hati walau di mana saja anda berada. Okay, apa saja yang nak kita lakukan tu, beringatlah. Ingatlah, kotlah kejap lagi kan. Nak keluar pergi ambil anak sekolah, hati-hatilah. Bagi signal, jangan lupa. Itu dia. Jangan main keluar aje, risau lagi kan. Kereta belakang tak dapat nak agak. Tiba-tiba itulah dia berdentum pula. Jangan begitu, utamakan keselamatan untuk kita semua. Okey, baiklah. Tadi kita dah ikuti lagu-lagu pilihan. Dan selepas ini, Hana akan siarkan lagu-lagu Saranghae, lagu-lagu Korea back to back. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada, bersama dengan kami Perlis FM Serasi denganku.
1: Annyeong, Saranghae. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia empat dara 11.44 minit pagi. Sebentar lagi kita nak ke jam 12 dah. Sat je kan, nak 12 tengah hari. Tapi macam mana pun, empat dara duduk tepi sungai. Tapi kalau boleh elakkanlah duduk di ataupun membuat aktiviti air buat masa law ni, sebab keadaan dan cuaca tidak menentu kan. Risau kepala ayak turun, jangan, kalau boleh elakkanlah aktiviti di sungai, di air terjun, di laut. Kurangkan ataupun kalau boleh elakkan, cari aktiviti lain yang lebih manfaat dan juga lebih keselamatan juga diutamakan. Okey, itu dia, itulah peringatan untuk kita semua lah bagi pendengar Perlis FM. Terima kasih juga yang mengikuti kami di RTM Klik dan juga 102.9 MHz. Itu dia kan, redup-redup ni sejuk je kat dalam konti ni, itulah dia kan. Dah macam duduk dalam peti ais dah rasa ni. Itu dia. Dan tengah hari nanti, pada jam yang kedua nanti, Hana ingin kongsikan berkenaan dengan resepi tudung saji. Dan bolehlah kongsikan kepada Hana, dan Hana akan bacakan kepada pendengar Perlis FM di 0174541688. Apakah menu masakan tudung saji anda hari ini? Sebentar lagi Hana akan kongsikan juga kepada semua pendengar di Perlis FM. Dan selepas ini kita layan pula lagu Hindustan yang lah hujan-hujan ni kan. Mungkin ada yang tengah tahit selimut lagi. Ya, jangan dah nak masuk tengah hari dah ni, cik oi. Apa lagi, bangun, walaupun tak ada matahari, tak rasa sejuk je kan, duduk dalam bilik, duduk dalam selimut tu. Jangan boleh bangkit dah. Kot dah set kita lajak lagi, lupa nak ambil anak sekolah. Pi dah. Jom kita layan lagu Pipil di Hindustan ni. Jom Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Itu dia tadi kita dah layan lagu Hindustan tu. Mungkin ada yang boleh bersenam sikit lah kan, nak bagi hilang mengantuk tu, berdiri sambil berjoget-joget tu. Boleh, apa kata tak boleh. Yang penting kita kan, yang penting diri kita tu. Kalau rasa mengantuk, buatlah sesuatu. Pergilah buat kopi, bancuh kopi kan. Minum air matcha strawberry ke. Gitu, nak hilangkan mengantuk. Hujan-hujan ni redup, jangan mata pun sayup-sayup je kan. Itu dia. Dan pukul 12 nanti, tepat jam 12 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti berita utama jam 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan kembali semula bersama dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead di Perlis FM. Terima kasih kepada yang mendengarkan walau di mana sahaja anda berada, yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas dan tanggungjawab kan. Yang mana bercuti, yang mungkin selamat berehat di rumah. Esok dah cuti hujung minggu kan, mungkin ada aktiviti dan nak menghadiri kenduri kahwin kan. Selamat menyambut menantu, selamat pengantin baru kan. Itulah ucapan yang kita boleh berikan. Okey, baiklah, kita teruskan bersama dengan lagu-lagu seterusnya daripada dalam Perlis FM serasi denganku.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU, turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Igang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tamu haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur serancaya siasatan diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji, dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu. Ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan. Di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers diberangkap operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Jom sertai Health Fest Aridius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aridius Alustar di TikTok, Instagram.

Ya, Perlis FM serasi dengan kuah. Itu dia. Tadi kita dah ikuti berita utama jam 12:30 hari dan kini kembali semula bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead. Ya, baiklah, Hana nak kongsikan berkenaan dengan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Dan syarat-syaratnya adalah rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing. Durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ict.perlisfm@gmail.com dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 September 2026. Ha, tak lama lagi lah, lebih kurang lagi 2 hari lagi. Jadi tunggu apa lagi? Dan lagi nak hantar, mai hantar. Banyak hadiah-hadiah lumayan nanti tau yang akan dimenangi kepada anak-anak kita. Mailah. Kau boleh congkil bakat anak-anak kita kan. Hantar tau, jangan tak hantar. Rakam klip video tu 3 minit je. Tak lama pun, 3 minit je. Buat secara yang kreatif mungkin. Itu dia. Teruskan kesetiaan anda walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih mengikuti kami dan mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada tau. Okey, jangan ke mana. Selepas ini ada ruangan tudung saji dan juga segak. Jangan lepaskan peluang tau. Ikutilah maklumat yang akan kita sampaikan dari semasa ke semasa. Jom kita layan lagu seterusnya, Utusan Rindu, Tajul dan Afiq Syazwan. Jom, Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 0174541688.

Ya, yeah, Perlis FM serasi dengan aku 12.32 minit tengah hari. Ya, itu dia. Kita dah masuk pun di ruangan Tudung Saji. Apakah menu yang akan aku kongsikan hari ini? Adalah resepi ayam steam halia. Itu dia. Hidangan sihat, ringkas dan beraroma wangi yang sangat mudah disediakan di rumah. Okey, anda kongsikan bahan-bahannya adalah setengah ekor ayam dipotong kecil ataupun bahagian peha. Okey, 2 inci halia dihiris halus atau dihiris halus. Kemudian 2 ulas bawang putih dicincang halus, 1 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar kicap cair, 1 sudu besar minyak bijan, sedikit garam dan serbuk lada putih ataupun lada sulah lah kan, lada kita kenal kan. Dan juga 1 tangkai daun bawang dihiris untuk hiasan. Itu dia. Itu adalah dia punya bahan-bahan. Kemudian cara memasak dia pula. Okey, bersihkan ayam dan toskan sehingga kering. Perap ayam dengan sos tiram, kemudian kicap cair, minyak bijan, garam dan serbuk lada sulah selama 20 hingga 30 minit. Kita perap dululah ayam tu, no. Kemudian susun ayam di atas bekas atau dulang tahan panas untuk mengukus kan. Lepas tu kemudian taburkan separuh daripada hirisan halia dan bawang putih cincang di atas ayam tersebut. Kemudian kukus ayam di dalam pengukus dan telah panas selama 20 hingga 25 minit hingga ayam masak sepenuhnya dan lembut. Kemudian sidai hidang dan baki hirisan halia segar dan taburan daun bawang di atas ayam tadi kan. Selepas dah steam tu, kita tabur pula dekat atas ayam tu. Jadi nampak lagi menarik, lagi rasa telah lah, memang sedap pun kan. Jadi nampak lagi rupanya lagi menarik dengan warna-warna kan. Itulah dia untuk tarikan untuk anak-anak kita juga makan. Ini adalah berkhasiat. Okey, macam ayam steam ni kita tengok memang dah berkhasiat. Kemudian dia sedap. Jadi itulah dia yang kita nakkan dalam resepi masakan harian kita. Dan juga kita bacakan juga kiriman daripada pendengar kita. Itu dia. Salam Hana, selamat tengah hari. Ibu nak dengar lagu Saju Dina dan Rindu. Okey, ingat ke ibu nak share resepi? Banyak dengar lagu, boleh ibu. Kejap lagi Hana akan siarkan lagu permintaan daripada ibu. Okey, baiklah, jom kita layan lagu seterusnya. Kalau nak kongsi resepi, boleh nanti Hana akan bacakan kepada pendengar kita. Okey, dan teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan Sekilas Cinta daripada Ella.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Ha, itu dia. Kita pun dah masuk di ruangan segak. Ha, tapi sebelum tu, Hana nak baca ya kiriman WhatsApp daripada pendengar kita. Iaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Hana. Ini Kak Bib, Kak Bibah. Ha, dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Ha, apa khabar Kak Bib? Sihat kau hari ni? Ha, Kak Bib hari ni masak ringkas-ringkas saja. Masak nasi, lepas tu masak moi. Lauknya ada kimchi, ada ayam black pepper. Jemput makan DJ Hana. Wah, makan kimchi Kak Bibah kita hari ni ya. Ah, itu dia, ubah selera sikit kan. Ah, hujan-hujan ni syok. Oh, makan panas-panas moi tu, buah kimchi pula. Ah, ada daun bawang sikit. Hmm.

lah Kak Biba. Itu dah sama berjamu selera diucapkan kepada Kak Biba sekeluarga dan juga kepada pendengar Perlis FM. Selamat menjamu selera tengah hari ini kan. Masak apa tu? Apakah menu anda hari ini? Semoga yalah hujan-hujan ni kan kenyang perut. Kita rasa yalah ambil sup-sup kan. Oh sedap ni hujan-hujan ni, makan sup-sup panas hangat-hangat tu kan. Ui mantap. Sur orang kata. Itu dia. Jom kita nak cerita berkenaan dengan kecantikan yang paling menarik adalah keyakinan. Okey, baiklah pendengar semua. Ada satu perkara yang tidak boleh dibeli dengan wang, iaitu keyakinan diri. Ada orang wajahnya biasa sahaja, tapi kerana dia yakin, dia positif dan mudah tersenyum, orang senang mendekati. Jangan terlalu membandingkan diri dengan gambar di media sosial. Ingat, setiap orang mempunyai cerita dan kecantikan sendiri. Belajar untuk menerima diri sendiri, hargai kelebihan yang ada dan sentiasa bercakap perkara yang baik kepada diri sendiri. Ya, itu dia ya, pendengar. Kita cantik bukan hanya tentang wajah yang sempurna. Cantik adalah apabila kita menjaga diri, menghargai diri dan sentiasa membawa aura positif. Mulakan dengan perkara kecil hari ini. Okey, yang penting minum air yang cukup, rehat secukupnya, jaga pemakanan dan jangan lupa senyum selalu, kerana bila kita sayang diri, dunia akan nampak cahaya yang ada dalam diri kita. Itu dia. Kan, positif, selalu positif. Kita kena fikir positif ya selalu. InsyaAllah. Barulah ceria hidup kita kan. Kita nak mulakan sesuatu tu, kita mulakan dengan perkara yang positif. Okey, baiklah. Hana nak kongsikan juga berkenaan dengan waktu solat. Solat Jumaat di Negeri Perlis hari ini akan masuk pada 1.18 minit tengah hari. Okey, bagi solat asar pula 4.21 minit petang, maghrib 7.22 minit malam dan isyak 8.32 minit malam. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan khutbah Jumaat menerusi Nasional FM. Kita akan sambung siar menerusi Nasional FM untuk mengikuti sama-sama khutbah Jumaat pada hari ini. Okey, baiklah. Selamat menjalankan ibadah solat sebentar lagi. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana sahaja anda berada. Hana akan menemani anda sehingga jam 2 petang nanti dalam segmen Hangat Lin. Okey, baiklah, hati-hati jaga diri tau. Jalan tengah licin tu nak pergi sembahyang Jumaat sekejap lagi, bawalah pelan-pelan, cari parking elok-elok, bawa payung nak masuk masjid sekejap lagi. Itu dia, pakai slipper yang sesuai, jangan licin. Sekejap ada yang tergelincang sekejap, bahaya tu. Okey, baiklah, jom kita lain lagi seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
0: Hello, takkan dengar radio paling.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Dua belas bintang, satu pentas, satu impian. Hanya empat bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
2: Anda kini di Zon Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

0: Okay, baiklah saudara, kita akan ikuti khutbah Jumaat yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Mari sama-sama kita ikuti.
1: Agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, kini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan bulan Rabiul Awal sentiasa mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya melalui sambutan Maulid Rasul yang baru saja kita sambut baru-baru ini ya. Dan dalam mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita berhenti pada rasa cinta dan selawat semata-mata. Sebaliknya, kita perlu meneruskan akhlak dan juga sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita. Dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar umatnya supaya tidak berlebihan, menjaga kebersihan, menghargai nikmat kesihatan dan tidak melakukan kemudaratan. Dan kini Rabiul Awal akan melabuhkan tirainya dan kita bakal memasuki Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan peralihan bulan ini boleh kita jadikan sebagai satu titik muhasabah. Kalau pada Rabiul Awal kita memperbaharui cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apabila memasuki Rabiul Akhir, marilah kita buktikan kecintaan kita ini melalui amalan lebih menjaga kesihatan, lebih menghargai alam, lebih berdisiplin dalam kehidupan dan lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat. Okey saudara, baiklah, untuk panduan kita bersama ya, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara yang akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun, serta laungan azan oleh muazzin yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan, itu dia. Dan hari ini khutbah Jumaat membawa satu mesej yang amat dekat dengan kehidupan kita, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dua perkara sebenarnya tak boleh kita pisahkan, iaitu kesihatan manusia yang sangat berkait rapat dengan keadaan alam sekitar. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan dan juga persekitaran yang kita diami, semuanya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Dan menjaga kesihatan bermaksud kita menjaga tubuh badan ataupun tubuh kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Dan juga menjaga alam juga bermaksud kita menjaga bumi yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Baik saudara, langsung terus ke ruang solat utama masjid untuk mendengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 11 September 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan. Dan untuk panduan je para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati mesej yang akan dibawa dalam kutubah Jumaat pada hari ini, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dan kalau kita fikirkan sejenak, kesihatan dan alam sekitar sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernafas, air yang bersih untuk diminum, dan juga persekitaran yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab itu, apabila kita menjaga alam, secara tak langsung kita sebenarnya sedang menjaga kesihatan diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan kutubah hari ini juga mengingatkan kita bahawa bumi ini bukan milik kita untuk kita eksploitasi sesuka hati. Ini adalah sebenarnya adalah amanah Allah SWT yang dipinjamkan kepada kita dan akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan dalam kehidupan seharian sebenarnya, kadang-kadang kita menganggap perkara kecil seperti buang sampah, membazir air, guna elektrik secara berlebihan ataupun mencemarkan kawasan sekeliling sebagai satu perkara biasa. Tapi sebenarnya perkara biasa dan kecil inilah yang dilakukan oleh jutaan manusia dan akhirnya boleh memberikan kesan yang besar kepada alam. Begitu juga dengan kesihatan kita. Kita sering hanya menghargai nikmat sihat apabila kita jatuh sakit. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering manusia terlena dengannya, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Terlena tu maksudnya dia lupalah kan, dan terleka. Kesihatan juga masa lapang. Jadi menjaga kesihatan bukan hanya seketika ataupun ketika kita sudah sakit. Dan ia bermula dengan apa yang kita makan, bagaimana kita mengurus masa, menjaga kebersihan, bersenam dan juga mendapatkan rehat yang secukupnya dan mengelakkan daripada perkara yang boleh memudaratkan tubuh kita. Jadi bila kita mendengar berita tentang gempa bumi dan juga bencana alam berlaku di negara jiran kita ni kan, seharusnya kita mengambil sebagai satu peringatan lah, dan juga ruang untuk kita bermuhasabah diri kita. Kita mungkin tak mampu untuk mengawal bila bumi akan berguncang atau bila bencana akan berlaku, tapi kita mampu mengawal bagaimana kita menjaga amanah dan tanggungjawab kita yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Jadi kita perlulah menjaga kebersihan, mengurangkan pembaziran dan juga menjaga kesihatan kita untuk memelihara alam sekitar. Dan saudara, seketika nanti kita akan dengarkan kutubah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara, yang akan disampaikan oleh imam kita yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Mahmud. Untuk itu, terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang kedua dan seterusnya akan mengikuti kutubah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli.

الحمد لله القائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Antara tanda ketakwaan ialah mensyukuri nikmat sebelum ia ditarik, menjaga kesihatan sebelum ditimpa penyakit, dan mencegah kemudaratan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setiap hari kita bernafas tanpa banyak memikirkannya. Kita keluar bekerja, menghantar anak ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, apabila langit mula kelabu, pandangan semakin kabur, mata terasa pedih dan dada mula sesak, barulah kita menyedari betapa berharganya udara yang bersih. Jerebu mengajar kita satu hakikat, iaitu nikmat sering tidak disedari ketika masih dimiliki, tetapi amat dirasai apabila ia mula hilang. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-53 yang dibacakan sebentar tadi dan bermaksud, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka ia adalah dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Imam At-Tabari menjelaskan bahawa antara nikmat yang dikurniakan Allah ialah kesihatan tubuh dan keselamatan hidup. Apabila nikmat itu terganggu oleh penyakit atau kesusahan, manusia kembali merayu kepadanya. Udara yang bersih ialah nikmat. Nafas yang lapang ialah nikmat. Tubuh yang sihat juga ialah nikmat. Semuanya datang daripada Allah dan semuanya wajib dipelihara. Sidang jemaah yang dimuliakan, musibah yang menjejaskan kualiti udara boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang berpunca daripada kebakaran hutan dan ada yang dibawa angin merentas sempadan. Bencana alam seperti letusan gunung berapi juga boleh menjejaskan udara di rantau ini. Tidak semua puncanya berada dalam kawalan kita. Namun, tindakan kita masih berada dalam pilihan kita. Mungkin tidak mampu mengawal arah angin, tetapi kita mampu mengawal cara kita bertindak. Janganlah hanya bertanya, bilakah jerebu ini akan berakhir? Tanyalah juga, apakah yang telah aku lakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai hak ke atas kamu. Hadis ini mengingatkan bahawa menjaga kesihatan bukan tanda takut menghadapi ujian. Menjaga kesihatan ialah sebahagian daripada menunaikan amanah Allah. Ikutilah perkembangan indeks pencemaran udara daripada saluran rasmi. Apabila udara berada pada tahap tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Apabila perlu, minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, sakit dada atau keadaan kesihatan yang semakin buruk. Berikan perhatian kepada
kanak-kanak, warga emas, ibu hamil serta mereka yang menghidap asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jangan tunggu mereka jatuh sakit sebelum kita bertindak. Berwaspada bukan bererti panik, berikhtiar bukan bererti menolak takdir. Tawakal datang sesudah usaha, bukan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Mimbar juga mengingatkan agar kita mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jangan sebarkan khabar sebelum ia dipastikan. Ketika masyarakat memerlukan panduan, maklumat palsu hanya menambahkan kekeliruan. Jangan pula kerana asap yang datang dari luar sempadan, lidah kita mengeluarkan api penghinaan. Kita boleh tegas menuntut tanggungjawab, tetapi jangan meninggalkan keadilan dan adab. Masyarakat di kawasan berlakunya kebakaran dan bencana juga menanggung penderitaan, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Udara tidak mengenal sempadan, maka usaha mengatasinya juga memerlukan kerjasama merentas sempadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebahagian punca musibah berada jauh daripada kita, jangan sesekali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah sesuka hati. Jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesihatan masyarakat. Sesuatu tindakan yang mungkin kecil di tempat ia dilakukan, tetapi asapnya boleh membawa mudarat kepada ribuan manusia. Api mungkin dinyalakan oleh satu tangan, tetapi asapnya ditanggung oleh ramai orang. Dalam menghadapi jerebu, setiap pihak mempunyai amanah. Individu menjaga diri dan keluarga, masyarakat membantu golongan yang memerlukan, pengusaha mematuhi undang-undang, pihak berkuasa bertegas dan telus. Negara-negara serantau pula hendaklah memperkukuh kerjasama agar punca pencemaran dapat ditangani dengan lebih berkesan. Jangan jadikan musibah ini sekadar bahan rungutan. Jadikan ia peringatan bahawa manusia saling memerlukan dan setiap tindakan mempunyai kesan terhadap orang lain. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, kesihatan ialah amanah Allah. Peliharalah tubuh dan ambillah langkah pencegahan berdasarkan panduan pihak berkuasa. Kedua, lindungilah keluarga, khususnya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jangan memandang ringan tanda-tanda penyakit akibat jerebu. Ketiga, cegahlah segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan sebarkan maklumat palsu dan sokonglah usaha menangani pencemaran udara. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tetapi jangan ia sampai mengaburkan tanggungjawab. Jaga diri, lindungi keluarga. Jangan tambah kemudaratan. Apa yang berada di luar kawalan kita, kita serahkan kepada Allah. Namun, apa yang masih kita mampu lakukan, jangan sesekali kita abaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amen.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita menjaga kesihatan jasmani, jangan dilupakan keperluan menyuburkan rohani dan akal dengan ilmu. Sehubungan itu, orang ramai dijemput menghadiri Festival Turas Islami Malaysia 2026 pada 13 hingga 20 September di Masjid Putra, Putrajaya. Festival ini akan menghimpunkan para ulama dan ilmuwan dari dalam serta luar negara menerusi daurah al-hikmah, daurah al-hikam, kuliah pengajian muslimat, festival buku islami dan pelbagai pengisian kerohanian. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati khazanah ilmu Islam, kerana tubuh yang sihat memerlukan udara yang bersih, manakala jiwa yang sejahtera memerlukan ilmu yang membimbing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة wassalamah jalalata malikina ke bawah duli yang maha mulia Sri Perka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sofia. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayahu minal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الحمد لله سدارة. Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga Alam Dipelihara, yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun. Mudah-mudahan segala peringatan yang disampaikan sebentar tadi dapat kita hayati bersama. Dan sebagai penutup, marilah kita bawa pulang satu pesanan daripada khutbah hari ini, iaitu kesihatan adalah nikmat, alam adalah amanah. Jadi jangan kita tunggu sehingga sakit untuk menghargai kesihatan. Jangan kita tunggu sehingga alam rosak untuk mula menjaganya. Terakhir, saya petik kata-kata nasihat dari khatib yang bertugas. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tapi jangan sampai ia mengaburkan tanggungjawab kita. Jaga diri, lindungi keluarga. InsyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Untuk itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Yuni Norliti Yunus dan juga rakan penerbit penyelaras Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Sejakim, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Nordin Abdul Rahim dan juga Encik Saiful Alman Muhammad. Terima kasih juga diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Untuk itu, kembali ke konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi, sekian saudara, kita dah ikuti khutbah Jumaat untuk hari ini. Jadi jangan mana, teruskan kesetiaan anda di

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Ha, di jam yang keempat ini kita dah masuk pun di ruangan Jiwang Karat dan Hana akan siarkan lagu-lagu nostalgia yang menggamit kenangan kita dulu dan kini. Ha, itu dia. Untuk membuka tirai bagi ruangan Jiwang Karat ini, jom kita layan lagu Alasanmu daripada Aziz versi 2025. Perlis FM serasi dengan ku.

Itu dia alasanmu daripada Aziz. Ini lagu yang version terbaru lah 2025. Itu dia, semoga terhibur. Dan Hana pun dah berada di hujung siaran. Dah 4 jam Hana menemani anda dari jam 10 pagi tadi hingga kedua petang ini. Dan selepas ini anda akan ditemani bersama dengan Bella, Cik Kri dan juga Faiz di dalam pelet orang pelih, di dalam hemoh-hemoh tau. Dan juga teruskan kesetiaan anda sehingga jam 12 tengah malam nanti. Banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan bersama rakan-rakan penyampai saya sebentar lagi. Okey. Dan terima kasih diucapkan kepada semua pendengar yang mendengarkan 102.9 MHz dan juga di RTM Klik. Hujan ni nampaknya tak berhenti daripada tadi kan. Sayup-sayup je, lagu pun mungkin menggamit kenangan, menggamit jiwa kita, teringat zaman dulu-dulu. Dan sebelum Hana akan meninggalkan untuk segmen ini, Hana akan siarkan lagu Rindu Serindu-rindunya daripada Spoon. Okey, baiklah, Hana undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenali Rasul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. InsyaAllah topik kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah kata menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, ya, meneladani diriku, ya. Dan sesiapa, sesungguhnya sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah, boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dah? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana? Menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah, walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila dia sebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Banyak memuliakan dengan tunduk hati. Hati yang tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semua orang nak masuk syurga kan? Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susah je bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Sekian daripada saya, Ustazah Zawiyah Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Walidur Rasul daripada Perlis FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

menawan ni, no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah. Jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni. Bersama-sama, no. Ha. Kita buanglah sampah dalam tu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih masih lagi sudi terus setia temankan Perlis FM. Di mana jua anda berada, Bella di sini teman anda edisi Jumaat kita 11 September 2026. Bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan apapun terima kasih rakis tugas kita DJ Hana Moy yang baru saja temani anda ruangan hangat li 10 pagi hingga 2 petang. Banyak perkongsian menarik menanti anda tau edisi Jumaat. Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan Perlis FM, serasi dengan ku.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan

mendengarkan kami di mana jua anda berada. 2.22 minit petang. Hello, hai, selamat petang untuk anda semua. Dan waktu ini bertemankan Bella sampai pukul 6 petang saat ini di ruangan. Hemoi-hemoi, kita enjoy kapas sempoi. Yang mana mungkin masih lagi berada di rumah. Mungkin dalam perjalanan untuk ke tempat kerja. Dah pun siap-siap semuanya. Kan, segak balik dah. Tadi mungkin bahasa tak bermayam, mengantuk dan sebagainya. Almaklum lah, tengah hari. Lepas dah rehat seketika, balik rumah. Mungkin anda mandi, kan. Segarkan diri anda. Lepas tu, dah segak nak menuju ke destinasi, ke tempat kerja anda. Macam Bella lah ni, tengok depan konti ni masih lagi hujan renyai-renyai. Cuaca masih mendung, gelap sikit. Jadi kepada yang mungkin nak menuju ke Kangar, harapnya anda ambil maklum lah, bawa payung, baju hujan dan sebagainya, boleh melindungi diri anda daripada terkena hujan. Nanti kena hujan, sakit kepala, demam pula, kan. Yang demam mungkin hari ni, moga diberi kemudahan untuk anda cepat sihat, cepat sembuh, ceria kembali, boleh buat kerja balik macam biasa. Terima kasih pilih Perlis FM sebagai peneman. Waktu ini bertemankan Bella sehingga 6 petang nanti di ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy kapas sempoi.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

masanya untuk Inara Hazel, bintang kecil Polis Abang. Ayuh kita sama-sama berikan sokongan dan semangat buat Inara Hazel. Saksikan Inara Hazel beraksi di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 9 malam secara langsung di TV2. Ikuti perkembangan Inara Hazel dari semasa ke semasa di platform digital Polis Abang. Serasi dengan ku.

mendengarkan kami di mana jua anda berada. 2:34 minit petang. Hello, hai, selamat petang untuk anda. Bertemankan Bella sampai pukul 6 petang saat ini di ruangan Hemo-Hemo. Kita enjoy ke posempot. Baiklah, kita nak wawarkan kepada anda. Jika anda ada ucapan buat siapa sajalah yang dengarkan Pelisa FM ni, hantarkan saja ucapan anda terus ke ruangan WhatsApp 017-454-1688. Kita ada ucapan yang pertama ni. Katanya bau sampai negeri Perlis dari Sungai Petani. Kita ada Cikgu Amita bersama suami dan anaknya. Suami yang Cik Sanusi. Moga selamat sampai ke Cuping Perlis. Amboi. Nak berjalan-jalan ni boleh lah, cuti kan. Mungkin nak pergi jauhi boleh, ataupun nak pergi Cuping, tak tahu mana lagi. Satu negeri boleh pun boleh. Mereka boleh pergi berjalan sekarang. Apapun, terima kasih. Sampai negeri boleh, terus pilih Pelis FM sebagai peneman petang-petang ni. Moga selamat sampai ke destinasi, okey? Banyak lagi menanti bertemankan Bella sampai pukul 6 petang saat ni di ruangan Hemo-Hemo. Kita enjoy Kapal Sempoi. Hayan terus.

rajuk bukan berpanjangan eh. Itu salah satu lirik yang ada dalam lagu Cindai dinyanyikan oleh Bida Wanita Negara kita Datuk Seri Siti Nurhaliza. Moga anda terhibur. Ke mana jua destinasi anda hari ini hari Jumaat? Mungkin anda dah mula cuti hujung minggu nak ke Palih, destinasi pilihan. Minggu ni nak bercuti di negeri Palih. Selamat datang ke negeri Palih. Terima kasih. Sampai-sampai negeri Palih terus. Anda tune in dengarkan Palih FM di ruangan 102.9.

MHz, itu frekuensi kita. Dan juga selamat bercuti di negeri Paulina. Anda bertemu dengan Bella sampai pukul 6 petang saat ni tau. Di ruangan, kita panggil ni, ruangan ni. Dengar elok, dengar baik-baik. Hey moi, hey moi. Kita enjoy Kapa Senpai. Jangan pergi mana-mana. Banyak lagi perkongsian menarik menanti anda selepas ini. Terus layan Perlis FM. Serasi denganku.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

Baiklah, kita dah sampai waktunya untuk kita ikuti terlebih dahulu pukul 3 petang set lagi, iaitu ringkas menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan bersama di ruangan jam yang kedua. Hemoi-hemoi bertemankan Bella pada hari ini, okey? Jangan pergi mana-mana, terus layan Perlis FM serasi denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit akan disalurkan kepada Sabah mulai tahun ini, sementara rundingan tuntutan 40% hasil negeri itu diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bayaran itu dijangka dibuat selepas Parlimen bersidang pada Oktober dengan rundingan mengambil kira kedudukan kewangan negara. Beliau berharap langkah interim bagi Sarawak dapat diumumkan pada 16 September ini sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Askar Wataniah kini diiktiraf sebagai aset strategi yang memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Raja Muda Polis Brigadier General Tuanku Syed Fazlurin Putra Jamalul Lali bertitah kepakaran anggota dalam bidang siber, logistik, perubatan, kejuruteraan dan teknologi menjadi penggada kekuatan kepada Tentera Darat Malaysia. Baginda bertitah demikian selepas berkenan menyempurnakan perbarisan Hari Ulang Tahun Regimen 504 Askar Wataniah ke-46 di Kem Bukit Keteri Berseri Perlis. Sebanyak 134 aduan gangguan seksual direkodkan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual TAGS sejak Mac 2024 hingga 30 Ogos dengan 90 kes berjaya diselesaikan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan TAGS menjadi saluran untuk mangsa mendapatkan penyelesaian dan pembelaan termasuk melalui pampasan dan terbuka kepada semua mangsa termasuk lelaki dan kanak-kanak. Di Terengganu, seorang pelajar perempuan berusia 19 tahun dipercayai melahirkan bayi lelaki di tandas sebuah asrama institusi pendidikan di Dungun sebelum mayat bayi itu ditemui disembunyikan dalam lokar malam Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat, mayat bayi dihantar ke Hospital Dungun untuk bedah siasat manakala teman lelaki pelajar berkenaan sedang dikesan untuk siasatan lanjut. Luar negara, susulan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 5 petugas media Indonesia masih hilang ketika operasi mencari dan menyelamat. Mereka terputus hubungan sejak Isnin ketika membuat liputan di sekitar Pulau Sebesi Lampung bersama 3 kru bot. Presiden Iswami Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzaman berkata, operasi pencarian perlu dipergiat selain menekankan kepentingan protokol keselamatan ketika membuat liputan di kawasan bencana. Komuniti media Malaysia menerusi Iswami menzahirkan solidariti dan berharap kesemua mereka ditemukan selamat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih kerana sudi lagi terus setiap temankan Bella waktu ini di ruangan. Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapa Sempoi. Masuk jam yang kedua dah waktu ini, 3:16 minit petang. Dan jam yang kedua selalunya kita akan bertemankan Bella, Pak Is dan Cik Krik. Tapi hari ini nampaknya Pelek Alih tiada lah pada hari ini. Anda akan bertemankan Bella lah. Kalau ada perkataan-perkataan menarik yang anda nak kongsi bersama Bella, ni kita bawa perkataan bebas yang anda dah tahu dan anda nak ulang semula ayat-ayat yang anda suka, berminat dan sebagainya. Boleh telefon Bella ke ruangan telefon kita sediakan ini, iaitu 0497088888. Apa saja perkataan-perkataan dari Pali yang kita dah bawakan sebelum ni. Okey, kita doakan semoga Cik Pak Is kita sihat-sihat selalu dan dapatlah jumpa kembali kita bertiga minggu depan, Bella, Pak Is, Cik Kri di ruangan Pelek Poli. Dan set lagi kita akan terima lah pemanggil, perkongsian ayat daripada anda. Ya, hari ini perkataan bebas, ikut suka daripada anda sendiri. Boleh? lagu ni lah peminat-peminat Pelek Poli. Jangan duduk pergi mana-mana. Terus setiap temankan Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapo Sempoi.

0: Bella, waktu ini di ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal sempoi. Memandangkan hari ini Bella keseorangan sebab Cik Kri dan Pak Is hari ini cuti. Mereka pun tak apa-apa nak sihat. Moga sihat semula, kembali sembuh. Boleh bergabung tiga orang di ruangan Pelet Polis minggu depan, no? Tapi waktu ini kita ada juga pendengar-pendengar Pelet Polis yang nak kongsikan perkataan bebas hari ini. Apa agaknya pendengar kita yang pertama ni? Nombor satu masuk. Perkataan pilihan apalah agaknya yang dibawakan oleh pendengar kita menerusi talian ni. Assalamualaikum.
1: Salam. Nombor ya, satu hari ni.
0: Ya, moy. Nombor satu hari ni. Orang Cuping, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tak begitu sihat lah.
0: Allah. Pakat tak sihat belakang. Moga sihat sembuh kembali ceria no, Pak Ku kita.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Pak Ku gena cuaca di Cuping. Kampung kampung balik bukit.
1: Ha? Macam dari kangak apa sini hujan dah
0: ni. Hujan juga no, hujannya kan hujan lebat ke gena?
1: Hujan tak boleh lebat kan?
0: Tak apa lebat. Hanya-hanya gitulah no.
1: Gitulah.
0: Cuaca pun depa kelam
1: tu,
0: juga kan?
1: Depa tu tak main kan?
0: Depa pun tak main juga. Depa pun tak apa sihat.
1: Tak
0: main lah hari ni. Ha, tak apalah. Bagi dulu
1: kita
0: apa.
1: Kita kita jaga kita.
0: Ni Pak Ku. Apa nama kelam juga kan langit? Di kampung Malik Bukit kan?
1: Kalau Bella tanya gitu, saya
0: kelas biasa. Allahuakbar. Jok masa macam Pak Ku ni. No, Allahuakbar. Pak Ku kita maaf lah. Sonok ni. Kita sonok dah sembang. Sampai lupa kata ni. No? Tapi Pak Ku ni. Pak Ku. Pak Ku nak bawa ni. Dalam berapa tahun dah kita duk bawa perkataan-perkataan di Pelet Polis ni. Banyak dah lah yang kami bawakan. Apa perkataan yang paling menarik yang Pak Ku nak kongsikan waktu ni? Ha? Kira hari ni Bella tak bawa apa. Bella kira nak dengar daripada pendengar kita lah. Mereka pilih perkataan mana yang mereka suka.
1: Perkataan yang tak keluar lagi.
0: Oh, ha. tak apa. Perkataan yang tak keluar lagi. Boleh, taruh. Taruh minggu depan. Taruh. Jadi perkataan sebelum ni.
1: Perkataan ni maaf lah. Kalau baik, dengar baik, tu kasak. Kasak lagi dah dengar.
0: Ya.
1: Tapi masyarakat kita di sini selalu berguna. Maksud dia makan.
0: Okey, makan.
1: Perkataannya hantar ke darah.
0: Okey, baik. Yang tu yang paling Pak Ku berminat, no? Perkataan tu? Baik, cuba.
1: Hantar ke darah. Ya.
0: Pak Ku bawakan maksud dan ayat sekali. Bella faham dah. Faham dah.
1: Maksud dia makan dengan gelojoh.
0: Ya, makan dengan gelojoh. Makan tak sopan, kan?
1: Atau kita buat ni, kita kata makan sok siap.
0: Sok siap. Ni, apa nama mangkuk hujung batu tu. Hujung meja tu dia nak gagau juga.
1: Dia hanggau.
0: Dia nak hanggau juga. Yang depan ni dia tak mau ambil. Itu maksud mengketedarung, kan?
1: Dah makan. Polok pula.
0: Tu dia. Jadi cuba.
1: Semua tu apa ni? Apa ni Pelet Polis memang tu.
0: Betul. Pak Ku, cuba Pak Ku bawa.
1: Polok ni makan sumat penuh boleh sampai nak mengat.
0: Tu dia. Itulah kata kita kena elokkan daripada perkara-perkara gitu no. Tu yang Pak Ku minta maaf dulu tadi ni. Pak Ku rasa macam perkataan tu kasar. Tapi sebenarnya perkataan tu membawa itibar kan.
1: Dari kampung kita sini. Kampung kita ni biasa kataan tu.
0: Ya, betul. Pengajaran. Bawa pengajaran lah kat kita.
1: Elok kan lah. Kalau kita pergi tempat jamuan, bawa kenuri, bawa makan. Ya. Elok, sopan kan.
0: Cuba bawa contoh ayat, Pak Ku.
1: Kau ni baik sikit. Menanam tak darah baik sikit. Malu korang orang nak tengok ni.
0: Tu dia. Memang keleo kali tu, Pak Ku. Keleo semua. Locin pula. Tak ada pergi mana. Bidah tidak nak petik locin. Kata keleo ayat tu.
1: Itu pun cukup dah.
0: Hatu sahaja perkataan hari ni, Pak Ku. Hatu sahaja, no? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Pak Ku orang pertama yang masuk ke ruangan Pelet Polis hari ini. Pak Ku paling berminat dengan perkataan tersebut. Perkataan mengketedarah. Tu dia. Orang kata kalau nak makan, jangan jadi sampai lagu tu. Sampai mengketedarah tu. Sebab apa? Bila makan, kena sopan-sopan. Supaya tak mengganggu orang sekeliling. Tu salah satu perkataan Pelet Polis yang kita pernah bawa. Suatu ketika dulu. Macam lama sangat. Jom kita nak layan dulu hiburan waktu ini. Hemoi-hemoi.

0: Sena, Kampung Pokok Sena 3. Boleh. Terbaiklah Kak Zizah kita bawa perkataan tambak. Itulah no. Makalah nak main tu nya ralik lah. Lari tu nya ralik lah. Takut nya tamak lah no. Kak Zizah kan?
1: Ayo.
0: Baik. Buat elok-elok. Lari elok-elok. Tadi Pak Kucuping bawa pasal makan. Makan elok-elok. Hari ni banyak perkataan-perkataan yang membawa kan pengajaran. Terima kasih kepada Kak Zizah kita yang berada di Kampung Pokok Sena 3 Perlis. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Tu dia Kak Zizah. Tak terkata apa. Kan? Sebab ayat dia menarik sungguh. Kena pula. Dengan situasi lah ni. Maklum lah hujung minggu. Cucu balik ke semua rumah. Tok dengan Tok Wan. Balik tu pula dia berlari. Pakat berlari. Takut entah mak lah. Kan? Seperti mana pesanan Kak Zizah tadi? Lari elok-elok lah. Nak main-main elok-elok. Ni siapa pula yang melipur ni? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Amboi. Ya, macam kan ni?
2: Cucu-cucu banyak hari je macam.
0: Awak, macam pergi mana? Pergi berjalan? Kau tak sihat?
2: Tak sihat. Pergi sibuk sihat.
0: Oh, sibuk. Orang sabuk. Buat apa tak sabuk tu?
2: Oh, sabuk.
0: Awak yang nama sabuk?
2: Yang masuk lah. Yang nak pergi kedai. Yang nak pergi barang. Mengaji pun kemarin keluar.
0: Tak apa. Ni radio paling hari-hari ada. Macam boleh masuk waktu mana pun bila buka panggilan. Macam. Dalam banyak-banyak perkataan. Pelik paling bawa kan setiap hari Jumaat tu kan macam. Macam paling suka perkataan apa? Macam pakku tadi memang kata darah. Lepas tu Kak Zizah tambah. Kalau tambah. Makcik pula?
2: Makcik ni ada dua kat ni.
0: Oh tak apa lah. Dua pun?
2: Kelumui. Kelumui.
0: Kelumui
2: dengan selapok.
0: Baik. Molokan dengan maksud dan juga contoh ayat. Nak kelumui dulu ke selapok dulu?
2: Kelumui tu.
0: Baik.
2: Apa bela faham.
0: Ni terang kat pendengar-pendengar kita.
2: Orang kata kelumuh ni macam kalau kata kita sejuk ke apa ke. Dia cakap ayat tu. Dia kata ni kalau hang sejuk kita hampir kelumuh dengan kain tu. Kain tu panas. Hang kelumuh tak lagi panas.
0: Kena lah dengan situasi pulak memang hujan di Perlis ni dari pukul 11 pagi tadi kan. Kena dengan perkataan Mak Cak tu.
2: Lepas ni.
0: Lepas tu Mak Cak. Celapok pulak nak pergi mana hujan-hujan ni?
2: Tu dia buat celapok tu pulak tu. Apa jangan duk buat ni celapok tu halau hujan ni sat pergi tengah jalan dah habis basah kelomoh habis ni apa?
0: Terbaiklah macam. Allah, perkataan memang terbaiklah hari ni. Kenal lah cuaca. Yo, tapi dorongkanlah depa sihat-sihat belaka boleh bagu. Boleh gu balik. Tak apa sihat. Ni apa nama?
2: Kelumuh ni banyak-banyak adik.
0: Bagi lega tu. Bagi wak-wak tu terbik. Bagi wak terbik. Tak apa lah. Apa-apa terima kasih makcik. Moga sihat-sihat selalu. Terima kasih banyak telefon ke Konti Perlis FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia makcik pun sesat. Jom kita tengok ruangan Facebook. Facebook Bella. Anda boleh hantarkan ke ruangan komen yang telah pun Bella update untuk anda pilih perkataan mana yang paling kapal suka. Bella mula dulu. Bella mula dengan perkataan kapal dan car. Memang suka sangat dengan perkataan kapal dan perkataan car tu. Itu menandakan kita orang paling tu. Kalau Ustaz Zizun kita pula, dia hantar contoh perkataan. Dia memang suka juga perkataan car, perkataan kapal dan satu lagi. Ustaz Zizun kita ni suka perkataan depo. Siap buat ayat lagi. Kapal ni tengok-tengok sama. Kuit-kuit ayaknya sambut kena kain aku ni oi. Boy no. Nyenek mutu laju untik kulih orang. Tu dia ayat ni biasa jadi kan Ustaz Zizun. Apa pun terbaiklah Ustaz Zizun buat ayat menggunakan perkataan-perkataan yang paling Ustaz Zizun suka. Perkataan kau, kapal, depo. Baik. Kalau anda pula macam mana? Kongsikan terus ke ruangan komen Facebook Bella. Hanya di Perlis FM.

dah nak mampiri ke pukul 4 petang. Sekarang 3.50 minit petang. Masih lagi bertemankan Bella. Ruangan hemoh-hemoh. Kita enjoy. Kapa sempoi. Hari ini kita bawakan untuk anda bebas pilih perkataan mana yang paling kapa suka. Di ruangan palette paling yang dah pun kita bawakan selului setiap Jumaat, no? Macam tadi kita dah pun dengarkan perkongsian. Ada pendengar sukakan perkataan tambak. Ada pendengar sukakan perkataan celapok. Ada juga pendengar bawakan perkataan menggeta darah. Ha, macam-macam perkataan juga. Kita tengok lagi di ruangan Facebook Facebook Bella. Anda boleh hantarkan ke komen yang telah kita upload gambarnya. Ya, kita ada daripada Sis Wadia Heti. Sis Wadia Heti Wahab ni katanya paling suka dengan ayat ini. Ya. Kau ni awak. Oh, puas kan? Puas kan bila nak marah tak marah. Nak marah tak marah. Tebik soalan ni. Awak kau ni? Awak. Itu Kak Wadia kita paling suka lah. Ya. Ayat itu terbaik Kak Wadia kita. Terima kasih banyak. Baik, kita tengok di ruangan WhatsApp. Konti pun ada tabik bidahoy. Ada makcik sepia. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu semuanya yang dengarkan Playlist FM, termasuk Cik Kri dan Pak I. Semoga sihat sembuh semula. Baik, kita juga ada daripada Cik Nurul. Cik Nurul nakkan nombor konti untuk Boleh kalau nak masuk ke talian untuk anda telefon, kongsikan perkataan anda sekarang. Nombornya 04-970-8888. Cik Nurul, harapnya anda ambil maklum lah, no? Dengan nombor yang Bella habang tadi, boleh telefon untuk dengarkan Playlist FM dan juga kongsikan perkataan-perkataan yang anda minat. Terima kasih juga Abang Amir yang dengarkan Playlist FM. Abang Amir katanya nak dengarkan lagu joget orang Palis. Sat lagi kita pasang, ya. Terima kasih kepada Wan Kuaidir juga, a.k.a. Wan Janggut. Okey, Assalamualaikum. Perkataan yang paling disukai oleh Abang Wan Kuaidir ni, katanya paling suka dengan perkataan biru yang membawa maksud almari. Setbot pun juga membawa maksud almari. Ayat dia macam ni. Kapa pergi tengok sat. Ayam mut-mut dalam biru. Ambo dulu perkataan ni kalau kita dengar memang dia seorang yang klasik betul lah, no. Lama dah tak dengar perkataan biru ni orang panggil membawa maksud almari. Setbot pun ada juga. Kalau kata orang lama sebut setbot tu memang klasik, mesonok dengar. Pimik sat lah. Baju dalam setbot ni kau buka elok-elok sikit, takut relai pulak pintu kan. Into setbot tu. Apa pun, banyak lagi ayat-ayat yang dikongsikan oleh pendengar kita di ruangan Pelet Pali. Jangan pergi mana-mana, terus layan hemoh-hemoh. Kita enjoy Kapa Sempoi.

0: tiba masanya untuk Inara Hazel, bintang kecil Perlisa Pam. Ayuh kita sama-sama berikan sokongan dan semangat buat Inara Hazel. Saksikan Inara Hazel beraksi di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September 2006 jam 9 malam siaran langsung di TV2. Ikuti perkembangan Inara Hazel dari semasa ke semasa di platform digital Perlisa Pam. Serasi dengan ku.
1: Ya, kita bila dengar je promo Debaran Bintang Kecil ni, makna kata penerbitnya dah pun bersedia untuk terbit. Dengar suara beliau dari jauh di Negeri Sembilan tu, dah pun bersedia di talian penerbit Bintang Kecil Perlis FM tahun ini, iaitu DJ Atikah Nurdin yang berada di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Bella di Konti. Terima kasih.
1: Tu dia, sama-sama. Baiklah ni, dengar cerita Atika. Kita dengar cerita baru terbit dari Dewan. Apalah agaknya aktiviti aktiviti yang baru sudah selesai di sana, no?
2: Dan rasa macam nak translate dah. Selalunya Dan lorak perlis, tapi hari ini Dan dah pun sampai di Negeri Sembilan ni.
1: Wow.
2: Dah makan masak lomak cili api, dah mula lorak Negeri tu dah masuk ke dalam jiwa ni kan. Baiklah, sebenarnya di sini kita sudah menunggu untuk sesi raktai penuh bersama dengan peserta-peserta kita dan juga combo RTM yang bakal mengiringi persembahan mereka pada malam ini. Jadi saya nak kongsikan untuk hari ketiga perjalanan 12 orang peserta cilik yang datang dari seluruh zon Semenanjung. Kalau semalam kita dah lalui pelbagai persiapan, latihan, dan hari ini suasananya makin terasa debarannya. Sebab semua peserta ini sudah membuat persiapan untuk raktai penuh yang akan berlangsung pada malam ini. Jadi bukan sekadar kena nyanyi sedap. Kat sini juga ada yang guru vokal, mereka mengatakan jangan menjerit. Jadi banyak teknik-teknik vokal yang dipelajari oleh peserta ini, yang mana untuk tema pada kali ini drama dan emosi. Jadi ini adalah cabaran untuk adik-adik peserta kita ini untuk menghayati lagu, nak faham jalan cerita, dan yang paling penting nak sampaikan emosi kepada penonton. Yelah, kalau kita darjah 2, kita nak nyanyi lagu dengan penuh perasaan, mencabar ke tidak?
1: Mencabar. Bukan kata darjah 2, hak dah 40-an pun mencabar, Tika.
2: Betul.
1: Memang terbaiklah adik Inara kita ni, no? Tu dia.
2: Betul. Sabaran untuk dia. Dan tadi kalau kita sebenarnya di sini, 12 peserta tadi telah pun mengikuti latihan vokal bersama guru kita, guru vokal yang dilantik khas oleh RTM, iaitu Cikgu Wan. Dan Cikgu Wan juga memantau peserta kita, Inara Hazel. Dan diharapkan Inara dapat membuat yang terbaik seperti mana yang telah pun diajar oleh Cikgu Wan sebentar tadi. Dan selain itu, saya juga nak kongsikan untuk anda. Anda boleh saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 ini pada esok malam jam 9 malam di TV2. Dan yang paling kita rasa selain daripada kita nak saksikan persembahan adik-adik ini, itu juga ada persembahan artis popular tanah air, iaitu Jacqueline Victor, yang akan turut bersama membuat persembahan pada malam pembukaan debaran ini, dan juga bersama dengan Il Husaini. Tak mestilah adik-adik suka kan kalau Il Husaini kelentang.
1: Terbaik dah. Memang dia pun suka. Memang dia pun duk ternanti-nanti dah, no?
2: Saya rasa Kak Della pun kalau Hill Sign ni ada ni pun dia pun rancak sama ni.
1: Penuh video dengan video-video tu. Penuh telefon lah.
2: Betul. Jadi mereka ini apapun kita harapkan yang terbaik, dan juri jemputan juga masih lagi dirahsiakan. Kita nantikan siapakah yang bakal menjuri, menilai persembahan adik-adik ini pada malam pertandingan debaran Bintang Kecil. Dan untuk pengetahuan anda, Inara telah pun kongsikan sebenarnya dalam lapor terus dikongsi sebelum ini pada pagi tadi, yang beliau akan mempersembahkan 2 buah lagu, iaitu lagu secara solo dan juga lagu dalam berkumpulan. Dan Inara bakal menyanyi dalam kumpulan bersama dengan peserta dari Negeri Sembilan, iaitu adik Aryan, dan juga peserta dari Negeri Perak, iaitu adik Akilah Murni. Dengan lagunya Ucapkanlah, nyanyian Era Fazira dan juga U3. Dan lagu solonya saya nak rahsiakan, walaupun Inara dah bagitahu berita ni, tapi saya nak rahsiakan lagi. Siapa yang dah tahu tu dah tahu. Kalau tak tahu, anda kena nantikan pada malam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Saya dah tak sabar dah nak pergi tengok adik Inara membuat persembahan untuk full dress pada ketika ini. Jadi kembali di konti. Terima kasih DJ Bella. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia DJ Atika yang berada di lokasi di Negeri Sembilan. Sama-sama kita saksikan di TV 2 esok jam 9 malam. Sabtu malam tau. Untuk kita memberi sokongan sepenuhnya kepada adik Inara Hazel kita yang mewakili Perlis FM. Jangan pergi mana-mana. Kita nak sambung lagi untuk anda ayat yang telah pun berbaki ni. Di ruangan Facebook ada, di ruangan WhatsApp pun ada. Kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita yang muncul di dalam WhatsApp. Kita ada Mami Z yang berada di Kuala Lumpur. Katanya seronok dengar perkataan-perkataan Pelik Pali. Yang mana ianya membuatkan Mami Z teringat di kampus. Sebab di tempat kerja Mami Z ni tak ada orang utara. Yalah, di Kuala Lumpur mungkin koranglah orang utaranya nak cakap. Boleh lagi pakat tak faham dok. Tapi seronok je bagi faham. Bagi seronok kan. Mereka tak faham lagi kita seronok. Setuju dok. Amboi. Terima kasih Mami Z yang sudi kongsikan ucapan melalui WhatsApp konti. Baik, kita ada Tok Wan Chin juga yang berada di Matayak. Terima kasih Tok Wan Chin. Dengarkan Perlis FM waktu ini. Moga sihat-sihat selalu. Kita juga ada Eli Fayama. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Eli Fayama muncul di ruangan WhatsApp kali ini tertarik dengan perkataan biru yang dibawakan oleh Wan Kuwaidir tadi. Yang mana perkataan biru ini membawa maksud almari. Dulu masa kecil-kecil selalu duk heran. Awak mak selalu sebut almari tu biru. Padahal warnanya merah. Sekarang baru tahu. Orang lama-lama dulu duk sebut biru tu menandakan almari. Kita pun tak tahu. Masih lagi Bella, masih lagi orang kata nak korek kepada orang-orang lama korek. Korek rahsia lah. Macam mana boleh timbul perkataan biru yang membawa maksud kepada almari tu kan? Memang menarik betul dah perkataan-perkataan orang Perlis ni kan. Rugi kalau hampa tak pernah cuba guna perkataan-perkataan di negeri Perlis ni. Baik, kita tengok di ruangan WhatsApp dah pun selesai. Di ruangan Facebook pun ada. Kita ada pendengar seterusnya iaitu Faizul. Muhammad Faizul katanya perkataan paling yang Faizul suka adalah perkataan sampai kesut. Kunci motor tu mau kalau aku cari sampai kesut tak jumpa, pening. Hei, jatuh tak mana tak tahu. Tiba-tiba tu, tiba-tiba orang lain cari tak sampai kesut pun. Nya jumpa elok no, Faizul. Terima kasih Faizul sudi kongsikan perkataan yang paling diminati iaitu sampai kesut, iaitu sampai kesudah tak jumpa. Contoh, okey? Banyak lagi menanti untuk anda. Terima kasih kerana anda semua layan hemoi-hemoi Pelik Pali hari ini. Walaupun tiada Cik Kri dan Cik Faiz yang mana mereka kurang sihat. Doakan beliau kembali sembuh semula untuk terus bergabung di ruangan Pelik Pali bersama dengan Bella di Perlis FM. Serasi dengan kita.

0: serasi denganku.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku.

Baiklah anda semua, kekal terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Selamat petang buat anda yang baru saja dengarkan suara ini. Saya Bella, teman anda sampai pukul 6 petang saat ni. Ruangan hemoy-hemoy, kita enjoy kapal sempoh. Dan pada pukul 2 petang tadi, dan pun bila teman anda, Loni dah mampiri ke pukul 5 petang. Nak masuk jam yang keempat, pindah. Pukul 5 petang, kita akan ikuti sama-sama berita utama menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan ikuti bersama rancangan agama setiap Jumaat dan Sabtu. Tapi hari ini, bahagian pertama terlebih dahulu, kita akan ikuti Titian Ilmu 2026 yang dibawakan oleh penerbit kita pada hari ini, iaitu Asfar Wahida binti Aziz. Dan tajuk yang sangat-sangat seronok berkaitan dengan bahagian ketiga pula pada hari ini, membina syurga bermula dari rumah. Memang menarik sangat-sangat bersama dengan moderatornya Puan Irma Hasmi Ibrahim dan ahli panel yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Semuanya selepas berita nanti jam yang keempat. Jangan pergi mana-mana, terus layan Perlis FM. Hemoy-hemoy, kita enjoy Kapal Sempoy.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tepi barat dan Baitul Muqaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Imigresen Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Imigresen Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Kita ikuti titian ilmu bersama-sama bahagian ketiga hari ini bersama moderator Puan Irma Hasmi Ibrahim dan ahli panel yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar.
1: Titian ilmu, menyuluh jalan hidup.
2: Hari ini minta masih sebut nak, perangai mak-mak dia suka sangatlah menzahirkan apa yang dia rasa. Dia post di Facebook, dia post di status supaya dia nak bagi tahu ke orang dia tengah susah hati ni. Minta maaf saya sebut, kalau boleh hak nak cerita tu cerita ke Allah Ta'ala. Dekat Allah tak cerita, dekat manusia beria-ria. Apalah salahku dapat anak yang sebegini. Contoh, kita jadi orang perempuan penuh dengan perasaan. Perasaan itu mesti diurus dengan rasa bertuhan. Bila rasa bertuhan, Allah akan pimpin hati kita. Bila Allah pimpin hati, jadi apa-apa benda kita tak suka, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Ya Allah, anak ni engkau bagi pada aku, ya Allah. Aku serahkan pada engkau untuk engkau uruskan, wahai Allah. Tenang hati, pasal Allah sebaik-baik pengurus. Allah sebaik-baik penjaga. Baik tu, kita jaga-jaga hati kita ni, puan-puan. Kalau rasa je macam nak meluah, bukan tak boleh. Boleh luah. Dapatkan bantuan yang betul. Cari kaunselor, cari ustazah. Dan saya sebut, tolong cari kalau boleh sama jantina. Hari ni my fenomena, Irma. Dia cari kaunselor yang berlainan jantina. Bermula macam, dia tu dah macam abang saya ustazah. Bermula dengan macam, berakhir dengan macam-macam. Ustazah, ni saya sebut real lah. Hak saya handle siri Irma yang saya rasa saya tak boleh brain. Tapi saya sebut, jadi. Dia bermula dengan dia nak berhijrah, dia cari ustaz untuk ajak dia Quran. Dia kata ustaz, dia ambil di Facebook, saya pun tak tahu siapa ustaz tu. Hari ni ramai orang nak mengaku ustaz, puan-puan. Jadi dia kata, dia mengaji dengan ustaz, akhirnya jatuh cinta dengan ustaz dia. Allahu Akbar, kita dengar ni puan-puan, kita rasa sedihnya. Apalah perasaan dia kan? Tak boleh bayang. Jadi sebab itu, nak dapatkan bantuan, saya rasa zaman hari ni yang pertama cari dulu yang sama jantina. Ada ustaz, ada ustaz, ada ustazah, ada kaunselor perempuan, cari dapatkan bantuan. Yang kedua, puan-puan, bila dah dapatkan bantuan yang kedua, kena ingat apa yang kita buat semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, kena minta campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah yang campur tangan, satu, jaga solat malam. Orang perempuan di Perlis pukul 5 pagi, rumah kita mesti dihidupkan dengan cahaya tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah daripada doa mak ni, puan-puan, Nabi kata tak ada hijab. Wanita-wanita yang melimpahkan barakah dalam keluarga ini dijemput barakahnya itu di mana? Pada tahajud yang kita dirikan. Puan-puan, letak azam bermula daripada Rabiul Awal ini. Nabi makin banyak masalah, makin panjang sujud dia kepada Allah. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah, Nabi ni kaki dia pernah bengkak kerana bangun sembahyang, puan-puan. Kita kaki bengkak pasal apa? Sepak pula katil ni kaki kita, puan-puan. Nabi, ya Allah, tak boleh bayangkan macam mana kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi ni, puan-puan, dibacakan 60 ayat pun tak panggung lagi kepala. Ya Allah, Nabi kita, puan-puan. Kita sujud tak ada nak orang apa, ayam patuk panggung dah kepala. Nabi, puan-puan, sujud dia panjang. Nabi minta dengan Allah, duduk kita, puan-puan, menjadi umat Nabi, ya Allah. Bila kali terakhir sujud kita panjang pada Allah? Bila kali terakhir kita doa? Macam kalau boleh saya sebut, kita doa depan Kaabah. Duduk depan Kaabah ni, tangan ni, puan-puan, doa tak keluar lagi. Tak, tangan ayam mata meleleh dah. Masuk dalam raudhah, macam mana rasa dia? Tak angkat tangan lagi hajat ni, rasa dah Tuhan tu ada dengan kita. Meleleh-leleh ayat mata, ya Allah, aku masuk dalam raudhah, ya Allah, teriak. Padahal Tuhan yang sama di raudhah tu, Tuhan yang sama duduk di bumi Perlis kita ni, puan-puan. Tuhan tidak sifatnya bertempat tak, Tuhan di mana-mana. Jangan rasa nak menangis tu di Mekah je. Menangis di Perlis ni, puan-puan. Limpahkan air matamu, wahai ibu, untuk anak-anak. Tangiskan, adukan apa saja masalah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita. Allah bimbing dan pimpin ahli keluarga kita kerana hubungan kita kuat dan erat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mai saya nak tanya Irma pula. Okay. Saya ni cakap teori je. Pam pam pam pam pam tu teori je ustazah ni. Nak tanya hak realiti tuan punya badan. Haah, cerita yang Irma yang tak pernah didedahkan pada orang lain. Ha. Istimewa untuk orang perlih je. Untuk orang perlih. Okey. Apa kita sebut menjalani hidup yang di titik-titik yang kita tak sangka daripada jadi apa nama artis. Hari ini pun jadi artis lagi noh. Tak maknanya
3: pencin,
2: daripada
3: pencin.
2: Daripada jadi kita sebut yang terlibat dengan macam-macam dalam industri seni ni, kita fahamlah macam-macam kan. Sampailah kepada Irma yang hari ini melalui fasa-fasa kehidupan. Saya sebut terus teranglah noh, sebab saya supaya dengan harapan mudah-mudahan ada orang dapat ambil semangat menjalani kehidupan daripada kita sebut fasa berkahwin, fasa berlaku perceraian sampai hari ini Irma yang jaga anak apa semua. Apa yang Irma rasa pada hidup ini, di detik ini, yang menyebabkan Irma boleh bertahan, yang menyebabkan Irma rasa okey, aku kena pilih untuk kuat sebab kita tak ada pilihan. Contoh apa yang Irma rasa Irma boleh kongsi kepada orang perlih ni, wahai orang perlih, kalaulah ada sedikit pelajaran yang boleh Irma kongsikan daripada kisah Irma sendiri untuk kita ambil bawa pulang. Anda tak sendirian, kita ada orang yang nak memberikan kekuatan. Sila Kak Irma.
3: Masya-Allah. Macam mana nak kongsi Zaza?
2: Sila.
3: Ini betul-betul tergamam saya ni. Memang kena terjah ni. Lama tak kena terjah dengan wartawan. Sekali kena terjah dengan ustazah. Allahu Akbar. Sebenarnya betul lah apa yang saudara sampaikan semua tu. Kita nak cari titik sabar dan lepas tu reda. Ha, mana lagi tinggi Zaza? Sabar ke reda? Seiring kan, nak dapat dua-dua ni, dia memang makan masa. It's a process lah. Kita tak boleh dandan tu. Kan kita selalu dengar setiap ujian tu pasti ada hikmahnya. Hikmah tu bukan esok terus dapat. Lepas sebab tu datangnya sabar dengan reda tu. Tapi nikmat dia, tidaklah kata saya terus je boleh. Boleh memberitahu diri saya ni, okay, terus sabar, terus reda, tidak. Memang kita kena berada kat tempat yang betul-betul bawah, bawah, bawah, bawah. Kalau tak berada dekat bawah ni, dia tak, kita tak merasalah kita yang, oh, aku dah selamat dari apa yang aku dah lalui tu. Jadi bila dah merasai dua-dua tu, baru sebenarnya kita ni boleh nampak dengan mata kepala kita dengan secara warasnya, oh ini hikmah dia. Allah bukan bagi susah, tapi Allah menyelamatkan kita daripada keadaan-keadaan yang kita tersepit tadi. Cuma waktu berlaku tu, kita tak boleh nak digest lagi. Kita tak boleh nak brain lagi. Jadi memang kena banyak-banyak ada environment yang positif tadi. Memang macam pesan tadi, bersangka baik, bukan sangkaan-sangkaan yang melalut-lalut ni. Kita kan kadang cepat sangat judge. Dan kadang-kadang kita judge tu bukan sekadar judge di luar, kita cepat sangat judge diri kita. Bila kita tengah ada masalah, ini saya lalui sendiri lain, kita rasa kita teruk. Kita selalu menyalahkan diri kita. Aku itu, aku ini, aku ni. Kenapa aku tak boleh itu, benda tu. Itu silap saya dulu. Saya tak cuba cari jalan keluar sebenarnya. Macam Suhazah cakap, jangan malu untuk bersuara. Saya menyimpan dan saya tak berani bercakap dengan orang. Saya memang jadi yang private, Suhazah. So lagi sukarlah nak pecahkan benda tu. Tapi yang menyelamatkan saya tu adalah environment saya. Saya syukur sangat sebab saya ada kawan-kawan yang kira menjaga saya, tak pergi tempat yang merepek-repek. Ada orang kan nak lepaskan stres, pergi tempat yang salah. Jadi salahlah dia, jatuhlah ke tempat yang tak menyelamatkan pun, tak memberi kebaikan pun, tapi lagi teruk keadaan masalah yang dapi. Tapi Allah jaga dari situ. Allah temukan saya dengan orang-orang yang menyelamatkan saya dan menyedarkan saya. Dia macam, bangunlah, sedarlah kan, kau tak berdosa, kau tak ni. Saya waktu saya terlalu macam mana, saya salah tafsir. Maknanya sabar tu sampai tahap yang kita di tompok yang orang kata jangan sampai menekan diri sendiri, sedangkan kita pun ada hak kita. Tidaklah kita kata apa feminisme sangat, tapi di saluran yang betul kita dapat nasihat yang betul, saya jumpa orang yang betul yang menyelamatkan saya juga. Maknanya tempat-tempat yang berautoriti dan cara yang elok lah. Kalau tengok proses penceraian saya, macam orang cakap, oh tak tahu pun, tak ni pun, sebab memang saya berdoa dengan Allah, ya Allah, Allah jagalah. Aib ni bukan untuk aib saya, tapi aib satu keluarga kan. Anak-anak, besok kalau dah membesar, kita selebriti lagi lah. Semua benda semua bertulis dekat internet kan. Jadi saya takut sangat benda tu sebenarnya. Saya takut saya dah lah proses perhijrahan saya tu pada saya lambat lah. Saya mula pakai tudung waktu umur saya 30. Jadi saya rasa kalau Allah tarik nyawa saya terlalu awal, sempatkah aku nak bawa bekal lah pergi akhirat ni? Jadi bila saya dah berkahwin, saya dah berhijrah, saya terlalu menumpu satu titik yang aku nak buat yang terbaik je. Sampai saya lupa sebenarnya kita ni sebagai seorang wanita, kita ada jalan-jalan tertentu kita. Kadang macam terlalu tapsup sangat pun ada. Jadi sebenarnya keseimbangan yang Zaza pesan tadi tu kena balance dalam kehidupan kita. Jangan kejar akhirat melampau-lampau, tinggalkan dunia dah tak sesuai pula. Ataupun kejar dunia lagi lah tak dapat akhirat. Betul tak Zaza? Jadi Alhamdulillah saya syukur sangat saya dapat saluran yang betul. Saya mengadu pada tempat yang betul. Dan jadi benda tu kita bukan sekadar menjaga aib diri kita, tapi kita menjaga juga aib-aib orang lain kan. Sebab kita tahu Zaza pun selalu pesan jaga aib orang, Allah akan jaga aib kita dunia dan juga akhirat. Macam itulah Zaza.
4: InsyaAllah. Ada tak amalan?
3: Amalan ala segan lah.
4: Tak apa, kongsi.
3: Doa lah, doa memang tak putus. Walaupun kadang kita tak berapa yang yakin kan Allah nak dengar ke doa aku ni macam rasa sangat hina. Saya rasa saya memang sangat tak cukup baik. Dan saya rasa macam siapa aku Allah nak dengar doa. Tapi ini pengalaman saya yang saya lalui, yang saya tak sangka sejahat-jahat saya rasa diri saya. Memang aku ni sepanjang aku tak berhijrah lagi, dah hijrah pun lubang-lubang jugalah benda-benda yang wajib dilakukan tu kan, kadang-kadang tak sempurna, merangkak-rangkak lagi, bertatih-tatih lagi, apatah lagi dalam baca Quran, nak baca balik ilmu fiqah, semua saya masuk kelas balik daripada awal. Tapi Allah tu maha baik, Allah selalu mudahkan, Allah selalu bagi peluang. Contoh waktu saya pertama kali pergi umrah, saya belum pun bertudung lagi. Dan orang kata nak pergi umrah ni kena bersedia, kena bayar hutang, kena minta maaf dengan orang, kena solat taubat. Saya tak buat semua tu Zaza, dan saya tak tahu pun apa tu umrah sebenarnya. Saya tak tahu pun berukur-ukur umrah, tapi tak tahu macam mana tergerak hati tu nak pergi juga. Pergi register dan saya bawa mak saya dengan kawan baik saya, seorang teman. Saya buka buku umrah tu waktu dalam flight. Flight tu pula direct pergi turun Mekah juga. Masa tu baru macam kelang kabut, macam barulah dalam hati ni macam nervous, takut, excited semua ada. Tapi sampai Mekah nak buat apa Sebab tak tahu umrah tu apa. Barulah baca buku. Lepas tu kemudian ada seorang jemaah yang duduk satu baris dengan kami tu, dia yang bantu kami lah menerangkan tu semua. So kursus tu kira 8 jam je dalam flight. Masa pertama kali jejakkan kaki dekat Masjidil Haram, saya ingat saya akan kena macam-macam perkara yang teruk-teruk. Sebab saya memang waktu tu saya rasa diri saya hina sangat-sangat. Masa tu baru rasa malu dengan diri sendiri. Tapi Allah tu sebaik-baiknya. Ya Allah, Allah tu memang maha baik. Tu yang saya terjentik hati. Saya rasa macam kenapa aku macam ni selama ni. Yang tu saya rasa saya malu sangat. Rasa macam nak koyak-koyakkan muka. Ni realiti . Saya menangis, senangis-nangis ni. Meresak-esak macam budak kecil waktu tu. Sebab apa? Allah mudahkan urusan saya. Sampai di hari hari pertama kat Masjidil Haram tu, waktu tu kebetulan Zaza jatuh pada 12 Rabiul Awal, hari Maulid Nabi. Dan hari tu pula juga hari pertama visa dibuka untuk orang luar. Dan kami antara flight yang terawal sampai. Bayangkan kalau tengok dekat live TV sekarang, Masjidil Haram tu sudah sepenuh je kan. Saya waktu pergi tu kosong yang macam 2-3 baris je. Kemudian mutawi yang bawa saya tu sendiri pun dia tercengang. Dia cakap selama saya bertahun-tahun jadi mutawi, ini pertama kali saya tengok mataf ni sekosong ini. Dia kata insyaAllah ada rezeki, kita cepat-cepat habiskan umrah. Lepas tahalul kita tu datang sini. Ya memang betul, saya cium Hatul Aswad tu beratur. Yang mana satu baris perempuan, satu baris lelaki. Dan sangat cepat pun sampai kat situ, dapat cium selama mana yang kita mahu. Kemudian dalam baris tu tak sampai berbelas-belas orang pun. Bayangkan. Dan saya pun tak tahu mana pergi jemaah-jemaah yang satu bas 40 orang. Tapi nampak kenapa dimudahkan macam ni. Dan saya masa tu siapa? Saya tak pernah sempurnakan solat saya. Saya tak tutup aurat dengan sempurna. Tapi saya sampai di situ dalam keadaan saya rasa sangat kotor. Tak pernah pun solat taubat lagi. Tapi Allah sambut saya sebaik-baiknya. Itu yang saya rasa tamparan hebat kat saya. Saya terus niat dekat Allah. Saya kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, jaga aku sepanjang aku kat Masjidil Haram ini. Selama 7 hari, kau tuntun aku, kau bantu aku. Dan seperti mana aku bersungguh-sungguh kat sini. Ini doa saya. Dan kau jaga seperti mana kau jaga aku kat sini. Begitu juga sedang aku dah balik ke Malaysia. Dan macam mana aku jaga ibadah aku, jaga diri aku kat sini. Macam tu juga aku ke Malaysia, kau kekalkan benda ini dalam diriku. Ini doa saya waktu itu. Sebab apa yang saya minta tu Allah bagi. Saya balik sini, lama lepas tu saya dapat first job, orang call berlakon. Saya tak buat announcement, saya dah tak pakai tudung. Lepas tu polis call, saya dah seram dah ni. Alamak ni watak apa ni? Betul kan? Dia call saya, dia cakap, Irma, kita ada satu telemovie untuk awak. Nak start shoot minggu depan. Kita nak confirmation terus boleh ke? Lepas tu saya cakap dia, cerita apa, watak apa? Tahu tak watak apa yang hadir untuk saya waktu tu dia offer? Adalah watak anak perempuan kepada seorang imam. Dan dia adalah bisu dan pekak. Saya takkan ada dialog. Saya cuma buat reaction saja. Dan anak Tok Imam mestilah dia jaga penampilan dia. Dalam telemovie tu. Jadi Allah mudahkan saya. Saya tak buat announcement lagi ni. Dan saya tak beritahu production dan saya tak boleh ambil watak sekian. Waktu zaman saya, ini zaman yang kalau kau pakai tudung, kalau berlakon kau kena buka tudung. Dia bukan macam sekarang ni. Yang pakai tudung lagi banyak offer kan. Tak, zaman saya belum lagi waktu tu. Dan saya sangat bersyukur itulah drama pertama saya yang saya dapat offer lepas saya hijrah tanpa saya buat announcement apa-apa pada orang. Allah bantu. Memang Allah angkat doa saya. Lagilah saya rasa macam saya sangat menghargai benda tu dan saya sangat menjaga. Ya Allah, ya Allah Tuhanku kekalkan hidayah ni. Saya takut sangat Allah tarik balik hidayah tu pada saya. Walaupun sampai ke hari ini. Sebab tu sampai hari ini pun kalau orang kata macam, apa Irma asyik pergi majlis ilmu je. Macam biasalah Ustazah, kita kan orang kan mengata kan. Orang kata itulah kata ni macam terlantak pilah kan. Sebab saya memang nak belajar. Sebab saya takut kalau saya tak buat benda-benda tu semua, Allah akan tarik petunjuk dan hidayah tu pada saya. Saya takut benda tu hilang sebenarnya. Jadi saya pergi buat. Buat je, buat benda baik. Macam saya cakap, buat aje apa yang Allah suruh, apa yang Allah nak kita buat. Buat je. Biarlah, jangan ada buang rasa malu tu. Kena duduk, walaupun kadang-kadang saya pergi majlis-majlis random, saya ada je antara yang ramai-ramai ni. Saya pergi je, tak apa. Kita pun buatlah silaturahim dengan orang yang kebiasaan pun. Kenapa nak rasa diri kita berbeza-beza? Jadi saya cuba mengajar diri saya begitu. Dan doa tu memang tak betul. Kalau saya tanya apa tips dia, doa lah kot. Walaupun kita rasa kita tak layak, tapi minta aja Allah akan bagi. Jadi itulah benda yang saya pegang sampai hari ini Ustazah.
4: InsyaAllah. Saya suruh Irma kongsi tu supaya akhirnya poin dia yang paling besar sekali adalah Allah ni sangat baik kat kita pun. Allah ni sangat baik. Cara Allah menyelamatkan kita daripada perkara yang kita tak sangka, yang walaupun kadang-kadang awal dia tu kita tak suka. Siapa suka? Daripada gaji yang besar tiba-tiba hilang dalam sekelip mata. Saya pergi haji tahun ni, apa nama Irma, saya dapat pelajaran yang sangat besar. Ada satu jemaah saya ni, dia sepatutnya terbang dengan kami. Satu hari sebelum terbang, dia jatuh, bahu dia patah. Bayangkan, beg dah kemas, kenduri dah buat, semua orang dah tahu dia nak pergi haji. Tapi Allah takdir, sehari sebelum dia pergi, bahu dia patah. Doktor kata tak fit untuk terbang. Tiket dah di tangan dah ni. Visa dah siap. Tempat hotel dah booking. Di Mina dah ada dah katil dia. Dah ada tilam dia. Dah dapat nusuk haji dah. Allah tetap tidak berkehendak tak terbang dia puan-puan. Minta maaf semua. Saya tak dapat terbang kerana bahu saya patah. Jadi insyaAllah saya doakan perjalanan semua dipermudahkan. Hanya boleh menulis yang baik-baik menerima hakikat. Aku tak ada pilihan lah, tak boleh terbang. Semua sahabat-sahabat dalam grup tu diam. Saya jawab. Saya kata semoga Allah bagi ujian ini menjadi pahala kepada Hajjah. Dan semoga Allah menggantikan ujian ini dengan sesuatu yang lebih baik. Kita rasa macam okey, habis selesai. Naik kami kapal terbang pukul 1. Pukul 3:30 pagi. Suami dia jatuh meninggal dunia, meninggal di ribaan dia, puan-puan. Kita sedih ni, kita rasa, ya Allah, sedihnya kat makcik ni tak boleh pergi kan? Rupanya Allah sedang menyelamatkan dia daripada kesedihan yang kita pun tak boleh bayang. Tanya orang yang kehilangan suami, kita nak buat haji macam mana? Boleh tenang ke buat haji kalau kita tahu suami kita mati? Tenang ke kita nak bertawaf dalam keadaan kita tahu suami kita sedang nazak? Bolehkah kita nak duduk di Arafah dalam keadaan kita tahu kita takkan tengok dah suami kita buat kali terakhir, puan-puan? Subhanallah. Saya dapat pelajaran yang sangat besar. Saya rasa bila Irma sebut tadi, pop, dia jadi rasa macam betul. Bila kita sedih, Allah tangguh, Allah tahan, Allah tak jawab, Allah tak kabulkan. Sangka baik pada Allah, ya Allah,
2: engkau sedang menyelamatkan aku daripada kesedihan yang aku pun tak boleh bayangkan. Tengok puan-puan. Subhanallah. Dan sebab itu bila Irma sebut hari ini, inilah orang yang melalui proses yang saya ni cakap je. Tapi bila dah melalui proses ini, saya rasa kita nak jawab poin dia. Quran ajak pada kita puan-puan, hikmah ni dia akan datang bila sampai saat dia. Time kena hanjakan pertama tu, hadis Nabi sebut apa? Sabak tu pada hanjutan pertama. Time kena tu sabak dulu. Hikmah dia tak akan datang lagi. Hikmah dia datang bila? Kemudian, patutlah Tuhan buat macam ni. Sebab sekian, sekian, sekian. Pernah tak kita rasa lah hidup kita macam tu? Kita sampai satu titik yang kita rasa, ya Allah, patutlah kita Tuhan buat macam ni. Saya pun sama. Saya duduk di hari ni lah. Saya tak pernah mencita-citakan diri saya untuk jadi ustazah pun tak. Saya dulu nak jadi atlet, Irma. Atlet lah pula dah. Nak main sukan tu. Main bola jaring tu. Main bola jaring. Main tak sanggah. Oh, orang Kedah kata. Tepat kan? Tepat kan? Main tak sanggah. Main bola tak sanggah. Tak kira kiri, kanan, pagi, petang, siang, malam. Main bola. Saya nak sangat jadi atlet sukan. Pasal saya rasa saya boleh main sukan. Tapi takdir tak berkehendak sebegitu. Allah melorongkan saya mai duduk jadi ustazah puan-puan. Hari ni boleh duduk depan puan-puan. Dulu saya rasa pasepalah Tuhan bagi aku jadi ustazah. Aku ni mengaji pun tak reti. Hadis dapat 9. Markah kali pertama 9. Mengaji kat Matak Mahmud. Ya Allah 9. Subjek tafsir 16. Nak jadi ustazah apa subjek tafsir 19, 16 ni puan-puan. Tapi rupa-rupanya bila hari ni saya duduk sini, Irma, kita hadap kerana tak ada pilihan. Tak ada pilihan dah. Bapak kata sekolah tu, sekolah. Bapak kata jangan pindah, duduk. Bapak kata ambil bahasa Arab, ambil. Dia jadi anak yang taat, kena ambil. Pasal tak ada pilihan, pasal tak ada orang lain dah ayah aku. Tu je ayah aku. Hari ni duduk di sini puan-puan, bila tersingkap satu-satu hikmah saya nak sebut puan-puan, saya aktif di thread, Irma. Saya tak berapa gemak TikTok. Ada TikTok ada, tapi saya tak berapa gemak. Saya lagi suka thread. Pasal saya baca komen, baca komen. Kadang-kadang orang tanya, ustazah ni tak ada

0: biasa dengan dunia.
1: Saya rasa, ya Allah, patutlah Allah jadikan aku ustazah. Sebab apa? Bila rupanya saya jadi ustazah, ada orang main tunjuk macam ni, kita hanya boleh sabarkan dia dengan tanya, awak okey ke? Dia orang macam ni tak payah sebut, sabarlah dik. Dik, jangan hirih dik, jangan hirih. Lama kau kerat tangan terui. Jangan sebut. Orang kalau tengah sedih, jangan nak kata sabarlah. Sabarlah Irma. Tak payah. Dia tak bagi sabar, dia bagi penampak nama dia, puan-puan. Orang tengah duduk lagu tu, tak payah ajak, tak sabar. Saya hanya tanya dia, dik, awak okey ke dik? Dia dengar, puan-puan. Awak okey, dia teriak, dia hantar gambar emotikon, teriak. Tak ada siapa pernah tanya saya okey ke tak. Puan-puan, bila dia dekat dan nak bunuh diri ni, saya kata kat dia, sabarlah dulu, banyak benda lagi kita nak makan. Jangan bunuh diri dulu, banyak benda lagi kita nak makan. Banyak tempat lagi kita nak pergi. Kita tak boleh habak ke dia, ha jangan bunuh diri, nanti ha bunuh diri, ha masuk neraka, mampus dia bunuh diri terus kan. Saya kata, jangan, banyak benda lagi nak makan. Jadi bila duk cakap dengan dia pun, puan, alhamdulillah sampai hari ni dia berubat, dia pergi masuk dalam hospital, jumpa pakar sekretari. Sampai hari ni puan-puan masih lagi duk berwasap dengan saya. Saya rasa, ya Allah, engkau mentakdirkan aku duduk jadi seorang ustazah. Ya Allah, mungkinlah apa dia, hikmah dia. Ada orang-orang yang sedang tumpang kita untuk cari kekuatan. Ni untuk saya secara peribadi, puan-puan juga sama. Allah mentakdirkan puan-puan bekerja di Perlis. Allah mentakdirkan puan-puan menjadi ibu suri rumah. Allah mentakdirkan puan-puan menjadi isteri kepada suami puan-puan hari ini. Balik kepada ayat Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 286. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Selalu kita baca sampai takat tu je. Quran kata, hidup kita ni puan-puan, Allah takkan bagi beban melainkan ni kita mampu dan kita perlu. Allah takkan bagi sesuatu kat hidup kita hari ni. Hak duduk kat tangan hari ni, inilah kerja yang kita mampu. Inilah keluarga yang kita perlu. Inilah yang Tuhan kata yang terbaik untuk kalian. Lalu Quran sambung. Allah Ta'ala dah laksanakan apa yang patut Allah buat. Laha ma kasabat. Selalu hidup ini, baik yang kau buat, baiklah kau dapat. Tuhan bagi dah. Kalau kita terima dengan baik, maka ia akan datang sebagai kebaikan. Tapi kalau kita nak merungut, nak komplain apa semua, maka ia akan datang seperti mana yang kita lakukan. Buruk yang kita buat, buruk yang kita dapat. Baca sikit sambungan dia. Doa yang masyhur ada dalam surat. Apa dia doa dia?
2: Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.

Irin. Inilah doa rintihan seorang hamba, ya Allah. Kau dah bagi padaku, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan kau hukum aku kalau aku lupa, ya Allah. Jangan kau hukum aku kalau aku silap, wahai Allah. Ya Allah, jangan kau bagi pada aku dengan bebanan yang berat seperti mana orang-orang yang terdahulu, ya Allah. Jangan kau pikul kepada aku apa yang aku tak mampu, wahai Allah. Wa'fu anna. Ya Allah, tolong maafkan aku, ya Allah. Waghfir lana. Tolong ampun dosaku, ya Allah. Warham. Ya Allah, tolong rahmati aku, wahai Allah. Fansurna. Ya Allah, tolong aku, wahai Allah. Tolong aku, wahai Allah. 286. Balik pi amal. Baca ayat ni patutnya meleleh ayat mata ni, ya Allah. Kau bagikan aku suami, ya Allah. Kau bagi aku anak, ya Allah. Kau bagi aku kesihatan, ya Allah. Maafkanlah aku, wahai Allah. Maafkanlah aku, ya Allah. Kita khilaf dengan tanggungjawab. Kita khilaf pada hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita silap buat pilihan, Allah masih sudi nak memaafkan. Subhanallah. Baik Allah. Baik itu hidup dengan cara Al-Quran ni, puan-puan, memandang kehidupan daripada kisah-kisah orang. Kita tak lalui apa yang Irma jalani, yang kita nampak, oh mesti best jadi artis. Mesti best hidup ni semua nampak mewah. Mesti best sebab kawan-kawannya artis yang terlihat sempurna pada pandangan orang. Itu belum tentu baik-baik pada beban yang sedang dipikul oleh tuan punya badan. Belum tentu.

Orang nampak seronok jadi pengarah, tapi tak nampak bebanan nak kena jawab orang atas, nak kena jaga anak-anak bawah. Yang orang nampak apa? Baik-baik saja. Sebab apa? Jadi pengarah mesti kelihatan baik, mesti senyum, tenang. Itu. Saya kesian ke orang yang jadi pengarah. Bukan senang pun, puan. Berapa banyak masa yang perlu ditinggalkan anak-anak kerana nak bagi jawapan pada orang. Masyarakat menagih kami, nak. Jaib kena buat. Tapi orang tak nampak ada pegawai yang anak tengah sakit. Orang tak nampak pegawai tengah demam, buat juga. Pasal apa? Kerana orang nak. Orang tak mau dengar anak hang sakit. Orang tak mau dengar hang tengah bercerai. Orang tak mau. Lalu di sini Al-Quran ajak pada kita, puan-puan, memahami kehidupan itu. Kadang kita silap, kadang kita khilaf, kadang sangka buruk kita, puan-puan. Saya baca di satu thread last sebelum saya berhenti. Saya rasa sedih lah. Bila dia baca, dia kata dia ada satu kawan. Kawan dia rajin MC. Rajin EL. Siapa yang baca, bacalah. Dia rajin EL. Dia pejabat. Sat-sat suruh ganti. Sat-sat suruh ganti. Semua orang kata, hari ni tak EL. Siapa orang buat lagu tu kat dia? Sampailah beberapa hari, yang rajin tu EL ni cakap pada kawan-kawan, okey, lepas ni saya takkan EL dah. Pasal apa? Anak dia dah mati dah, puan-puan. Sedih saya rasa. Ya Allah, kadang-kadang kita ni sangka buruk dengan orang. Pasal apa? Pasal kita tengok dia, kita judge dia dengan mata yang kita nampak. Tapi kita tak tahu apa yang jadi di belakang. Bayangkan, puan-puan, kawan hak duk gelak, hari ni tak EL dah, hihihihihi, gelak hak lain. Waktu tu bila kita tahu anak dia mati, agak-agak macam mana kita nak tanggung beban tersebut, puan-puan? Bolehkah kita nak kata, mulai hari ni hang cutilah, aku akan tanggung kerja hang? Boleh dah nak kata? Tak boleh dah, anak dia mati dah. Sebab itu cara Al-Quran ajak pada kita memandang kehidupan ni, puan-puan. Tuhan bagi itu hak sesuai dah dengan kemampuan hang. Tinggal lagi hang nak rasa bahagia tak dengan apa yang Allah Ta'ala bagi? Kalau hang rasa bahagia, Quran kata la in syakartum la azidannakum. Engkau pilih untuk merasa bahagia, kami akan hantarkan lebih banyak sebab untuk kalian merasa bahagia. Tapi bila kita mula untuk komplain, pesan orang lama-lama, hidup ni Tuhan akan hantar lebih banyak sebab untuk kita komplain. Pilih nak hak mana? Jumpa orang kita hargai, jumpa orang kita terima kasih untuk melapangkan hati kita ni, puan-puan. Takkan rugi menjadi pemberi kebaikan. Pemberi kebaikan akan dicintai oleh yang maha memberi kebaikan. Cukuplah. Inna Allah lama'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69.

0: sinin. Sadaqallahul azim. Ayat ni tolong bawa balik. Allazi najahadu. Tengok Quran pimpin hati kita semua. Ada depan saya semua nak jadi orang baik. Tapi kadang-kadang kita khilaf. Kadang-kadang kita silap. Kadang-kadang kita salah buat keputusan. Quran kata apa? Lanahdiyanna. Saat kita nak jadi orang baik, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan temukan kita dengan orang yang baik-baik. Alhamdulillah, rezeki Irma dapat lingkungan orang yang baik. Kita makin tua, kita tak perlu ramai kawan. Kita hanya perlu lingkungan yang tepat. Tak perlu ramai kawan. Tuhan bagi, alhamdulillah. Kalaupun Tuhan tak bagi, hujung Tuhan jawab apa? Ada orang sampai hujung dia menderita. Tapi Quran janji, innallaha lama'al muhsinin. Penderitaan dia akan dilalui bersama dengan Tuhan. Ini jalan Nabi SAW tunjukkan.
1: Pertanyaan ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Demikian tadi bahagian ketiga yang telah dirakamkan di Masjid Tuanku Said Putra Jamalulai Kangar. Anda dapat ikuti bahagian keempat, iaitu bahagian terakhir, esok.

Ya, nampaknya Bella dah sampai ke penghujung ruangan Hemoh-Hemoh edisi Jumaat anda pada hari ini 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang ikuti Play FM Hemoh-Hemoh. Terima kasih Bella daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah waktu ini. Nampaknya nak dekat dah pukul 6 petang dan jangan pergi mana-mana. Hana anda akan ditemani oleh rakan tugas pula selepas ini, iaitu DJ Lin di ruangan cerita orang pelih 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Jangan pergi mana-mana. Terus layan Please FM di mana jua anda berada. Sampai kita berjumpa lagi waktu yang sama, radio yang sama, di ruangan yang sama. Hemoh-hemoh, kita enjoy kapal sempoi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat untuk semualah yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan Kulin. Hari ini akan terus teman anda untuk edisi hari Jumaat kita. Salam Sayyidul Ayam juga untuk anda. Pertemuan kita di hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun temani anda tadi ni selama 4 jam dalam hemui-hemui kita enjoy Kapal Sempoi bersama dengan DJ Bella kita, dan waktu luar ni Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda hingga kita tutup kedai pukul 12 tengah malam. Saat lagi ni semestinya dalam Cerita Orang Perlis, pastinya banyak lagi cerita yang kita nak kongsikan bersama anda dari semasa ke semasa. Terima kasih juga buat rakan-rakan di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar kita dalam sentiasa menjadikan siaran Perlis FM ini berada dalam keadaan yang terbaik. Okey kawan-kawan, untuk anda di luar sana masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688 sekiranya anda nak kongsikan cerita-cerita keadaan di negeri Perlis ya, ataupun info-info terkini, pastikan yang sahih dulu nah, dan hantarkan terus kepada Lin. Sekiranya ada yang nak buat ucapan buat insan-insan yang tersayang pun boleh. Sekali lagi kita akan panjang-panjangkan segala kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, apapun kita harapkan anda berada dalam keadaan terbaik sebab lingkari Perlis hari ini dia hujan kawan-kawan. Jadi track agak licin dan kita harapkan anda terus berada dalam keadaan yang selamat semuanya di manapun anda berada. Jom kita layan terus dengan Perlis FM serasi denganku.

0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM dari 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Dengarkan Pada Safam di frekuensi 102.9.

0: Bernice.
1: Ya, Bernice FM serasi dengan ku. Waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 6.12 minit petang, kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat anda yang mungkin baru saja punch out, habis dah duty. Kan? Ada shift, ada yang masuk ikut office hour, ada yang ikut shift, ada yang buat overtime pun ada. Terima kasih kerana anda masih lagi terus memilih frekuensi 102.9 MHz sebagai peneman anda di waktu ini. Apa pun jangan pergi mana-mana kawan-kawan, sebab lepas lagu ni kita akan ikuti bersama Biz On Air bersama dengan usahawan tempatan, eksklusif hanya di Perlis FM serasi denganku. Jadi jangan pergi mana-mana, jom kita terus layan Perlis FM serasi denganku.

0: This on air Perlis FM.
1: Terima kasih buat rakan penyampai yang memberi ruang dan juga peluang untuk This on air bersiaran pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar setia Perlis FM, This on air hari ini bersama dengan Lin. Dan kini Lin bersiaran secara langsung dari Taman Cahaya. Dan bersama dengan Lin hari ini adalah seorang usahawan dalam bidang dandanan rambut yang menawarkan perkhidmatan gunting rambut profesional dan mengusahakan sebuah kedai gunting rambut Bal Barber. Dan hari ini kita bersama dengan Encik Iqbal Tajuddin. Assalamualaikum Encik Iqbal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, Lim panggil dengan mudah nama Bal saja, okey. Dan sejak bila sebenarnya Bal mula berkecimpung dalam bidang gunting rambut ni?
2: Start berkecimpung ni pada 2013 lah. Masa saya habis sekolah awal tu tak macam lah ni lah. Mesin-mesin pun pergi beli dekat the store kangak saja dulu. 780 gitu saja. Sekadar ada saja lah. Nanti lah dah buat-buat-buat tu dia timbul minat. Dan sampai sekarang tu dia nampak jadi satu kerjaya.
1: Apa yang sebenarnya mendorong Bal untuk memilih bidang ini sebagai kerjaya ataupun perniagaan di waktu sekarang?
2: Pada saya punya hemat lah, bidang ni saya tak target sebagai kerjaya pun. Hanya awal-awal tu tak ada rasa macam nak buka kedai sampai ke tahap macam ni. Belum-belum ni memang dah gunting rambut kawan-kawan sebab minat tengok orang ni nampak kemah apa semua. Dan gunting rambut ayah sendiri, abang sendiri, macam tu lah. Tak tahu kata sampai sekarang ni terus orang kenal dengan Bal Barbershop. Alhamdulillah sampai hari ni setiap hari tu ada lah customer. Dia tak macam hujung minggu saja ada, biasa pun. Alhamdulillah
1: Semua golongan
2: daripada 5 tahun ke atas, daripada sekolah rendah pun ada, mendengar golongan pertengahan pun ada, dan geng-geng kerja pun ada.
1: Ada tak nasihat Bal kepada anak muda yang mana mungkin berminat nak ceburi dalam bidang barber ni?
2: Okey, cukup daripada segi barber ni, minat tu saja tak cukup. Dia kena berdisiplin dengan committed. Berdisiplin ni mana kata kalau masuk pukul 11 saja pukul 11. Macam tu baru disiplin. Kalau tak reti pun lama-lama dia akan jadi reti. Sebagai contoh, kita minat main bola tapi kita tak reti main bola. Tapi kalau hari-hari dia training pergi main bola, dia akan boleh jadi player yang profesional. Sama juga macam barbershop ni, benda ni kena belajar, kena praktis, kena ada komitmen, disiplin dalam diri. Dan insyaAllah apa yang kita buat atas muka bumi ni akan berjaya. Itu nasihat saya lah.
1: Baiklah, sebelum kita nak akhiri Biz On Air kita hari ini, apa yang Bal nak katakan pada rakan-rakan pendengar Perlis FM?
2: Kedai ni start Raya Haji 2016. Raya Haji 2026 dah 10 tahun dah. Untuk operasi kedai kami ni 11 pagi sampai 10 malam. Hari-hari buka kecuali hari cuti perayaan Aidilfitri ataupun hari cuti perayaan Aidil Adha ataupun ada hari cuti umum. Yang lain-lain hari akan buka macam biasa 11 pagi 10 malam kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat 2:30 selepas solat Jumaat sampai 10 malam juga. Jadi yang mana rasa macam nak cari tahu mana ni kedai ni apa semua, contact number apa semua, okey, hampa terus Google saja. Dia akan naik di nombor talian saya dekat situ 017 577 6762. Instagram pun ada, tulis saja Bal Barbershop, BALBARBER, semua huruf kecil ya. Lepas tu Facebook pun sama juga, dia tepi jalan saja dekat JKR Perlis lah, dekat UA Motor. Hampa nak ke Alok Tak, hampa akan tengok belah kiri tu akan nampak signboard sebesar alam yang saya hubungi tu. Nah, kalau malam signboard siap berlampu. Okey, jadi kepada semua warga Perlis ataupun warga Malaysia sekalipun, perlukan perkhidmatan yang eksklusif, boleh datang ke Bal Barbershop Perlis di Taman Cahaya.
1: Baik, terima kasih Bal atas kesudian meluangkan masa bersama dengan kami dalam Biz On Air hari ini. Dan kepada anda yang mendengarkan saat ini, terus menyokong usahawan tempatan kita. Dan sampai kita berjumpa lagi dalam Biz On Air akan datang. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti dan terus bersama dengan kami di Perlis FM serasi denganku.
0: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial, Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
1: Ya, yeah, selesai sudah perkongsian dalam Biz On Air. Tahniah juga buat kawan-kawan yang mana dah selesaikan tugasan-tugasan dalam kerja-kerja hakiki untuk hari ini, yang dah balik ke rumah, orang kata apa, berada dalam keadaan yang lapang, rehat bersama dengan insan-insan tersayang. Esok fikir pula lain apa nak kena buat, kerja apa pula yang nak kena sambung, dan apa pun kita harapkan yang terbaiklah buat anda, dan moga dipermudahkan dalam segala urusan yang berada di atas jalan raya pun. Kita harapkan anda berhati-hati, moga selamat dalam pemanduan, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita nak layan lagu-lagu kenangan pada petang ini untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini pada pukul 7.22 minit malam, manakala isyak pula 8.32 minit malam. Untuk solat fardu maghrib 7.22 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan kita pakai atok masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita doa ada waktu lah ni ibu daripada belakang Balai Polis Matayak, katanya assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk ibu dan semua rakan-rakan. Katanya semoga Lin sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ibu seisi keluarga, ya. Katanya nak dengarkan juga lagu Wajah Kekasih untuk lagu kenangan petang ni. InsyaAllah sekali lagi kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Mozani Razwan ataupun lebih dikenali dengan MZ Perlis. Salah seorang pendengar setia Perlis FM di mana pun dia duduk ada. Macam lah ni, dia hantar mai kat kita di ruangan WhatsApp Konti, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat Lin aka Ziana Zain. Amboi ni pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk MZ Perlis, katanya masih ditemani Perlis FM melalui RTM Klik Mantul Bahang. Terima kasih. Katanya Maran waktu lah ni cuaca baik, alhamdulillah kan. Katanya moga DJ ceria-ceria selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Masya Allah, terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi MZ Perlis di mana pun anda berada. Katanya terima kasih sentiasa menghiburkan pendengar Perlis FM. Semoga yang terbaik buat semua yang mendengar. Masya Allah, terima kasih atas kiriman. Terima kasih juga untuk Zul. Zul juga mendengarkan Perlis FM, katanya salam cerita orang Perlis Lin. Belah malam pula ke? Kita macam-macam boleh. Belah malam boleh, pagi boleh, tengah hari boleh, petang pun boleh. Kan? Macam waktu lah ni Ali menggantikan seketika buat tempat DJ Muhammad Shah Hashim, disebabkan atas urusan yang tak dapat dielakkan. Apapun, terima kasih buat rakan-rakan yang memang dah hafai elok punya jadual penyampai-penyampai yang dah pun disusun atur. Terima kasih belakang-belakang. Anda masih lagi boleh kirimkan kepada Lin di ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Saat lagi kita akan cuba baca dan panjang-panjangkan segala kiriman anda. Apapun, pasti yang terbaik kita akan cuba selitkan untuk anda semua dari semasa ke semasa. Jom kita nak terus layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang menggamit memori indah kita bersama. Terus layan, terus dengar.

buat anda yang mana masih lagi terus setia bersama dengan Perlis FM. Dan kalau tadi kita dah pun layan lagu-lagu kenangan pilihan anda, jadi sekarang jom kita layan pula lagu-lagu untuk melodi senja. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Ya, jadi kawan-kawan, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama ikuti Tadabur Al-Quran untuk edisi hari ini. Sambil-sambil kita nantikan juga masuknya waktu solat Fardu Maghrib pagi seluruh negeri Perlis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 203 hingga ayat 206 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Sila pendengar rahmati Allah sekalian. Pada ayat 203 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah kata hendaklah kamu sebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari ayyamin ma'dudat, pada hari yang tertentu bilangannya. Nak cerita ni tempoh musim haji lagi lah. Bulan haji kan bulan Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Kalau kata musim kemuncak haji, 8 Zulhijjah, orang pergi ke Mina, hari Tarwiyah. Hari 9 orang pergi ke Arafah. Lepas tu hari 9 malam 10 bergerak ke Muzdalifah. Tengah malam Muzdalifah bergerak pula ke Mina. Lepas tu pagi hari raya melontak jamrah kubra ataupun jamrah aqabah. Jadi 3 hari, maksudnya 3 hari tu berada di Mina. Lepas tu barulah balik ke Mekah untuk mengerjakan sagi baki rukun haji ataupun wajib haji. Jadi Allah kata ingatlah kamu kepada Allah pada hari-hari kemuncak haji ni. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ. Allah kata siapa-siapa yang nak bersegera pada 2 hari itu, maksudnya nak bersegera apa ni? Bersegera di sini maksudnya bersegera meninggalkan Mina. Ayat ini membicarakan nafar awal dan nafar sani. Nafar sani nafar yang kedua. Orang yang meninggalkan Mina, Mina ni sepatutnya kita kena duduk Mina dari hari raya tu, hari raya, hari 11, hari 12 dan hari 13 Zulhijjah. 4 hari 3 malam kita berada di Mina. Dalam ayat ni Allah sebut siapa-siapa yang bersegera, mungkin nak balik Malaysia cepat ke ataupun ada urusan yang lain, jadi nak kena balik awal. Jadi Allah kata siapa yang bersegera pada 2 hari. 2 hari itu maksudnya hari 11 dan hari 12 Zulhijjah. Jadi dia boleh nafar awal, boleh meninggalkan Mina pada hari 12 Zulhijjah walaupun tanpa dia bermalam hari 13 ataupun dia melontak pada hari 13, dia tak perlu. Maksudnya dia boleh nafar awal. Fala isma alaih. Allah kata tak berdosa untuk dia. Wa man ta'akhara fala isma alaih. Dan siapa yang lewat, maksudnya hari 13 baru selesai semua, dia tak perlu bersegera. Fala isma alaih. Allah kata dia juga tidak berdosa. Limanittaqa, untuk orang yang bertakwa. Bertakwa ni maksudnya jangan nak menipulah buat haji. Kadang-kadang kita tengok jemaah ni kadang-kadang nak balik awal. Kan dia kata, ustaz saya ustaz nak balik awal, jadi boleh tak buat nafar awal? Padahal flight dia kapal terbang dia lambat lagi, tapi punya kalut gaduh nak balik ni. Sebab tu buat haji sidang penuh sekalian dengan takwa. Sebab tu kadang tak pelik jemaah kita ni kadang tak mau bermalam kat Mina, nak balik Mekah sebab dia kata tak selesa lah duduk dalam kemah, nak duduk hotel. Ya Allah, dia punya tak selesa, dia minta nak balik tidur kat hotel. Mana boleh, wajib haji mesti tidur dekat Mina.
Melontak mesti di Mina. Sebab itulah Tuhan menggunakan lima ni taqwa untuk orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa sahaja mampu mengerjakan ikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata wattaqullaha, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyarun, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah nak cerita kita semua ni suatu hari nanti semua akan dihimpunkan di padang mahsyar bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 204, wa minan nasi may ya'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Allah kata ada kalangan manusia ni yang mana tutur kata dia may ya'jibuka, dia boleh dengan ta'ajub, dia boleh memberi suatu ta'ajub, memberi suatu kehairainan kepada kita. Kita dengar, heran semua. Ish, hebat kata-kata dia. Ta'ajub kita, kagum kita. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Allah nak sebut macam ni kat Nabi. Allah kata, Muhammad, ada manusia ni kadang tutur kata dia, kalau dia bagi alasan, kalau dia cakap punya hebat, mengkagumkan kamu. Macam itulah kita ni sedang mendengar sekalian. Kadang manusia ni dia pandai, dia boleh guna tutur kata dia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan Allah kata Allah bersumpah. Maksudnya dia bersumpah menggunakan nama Allah, ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada dalam jantung hati dia. Dia kata aku ni bersumpah dengan nama Allah. Wa yushhidullaha, dia bersaksikan Allah. Jadi ayat ni nak cerita kepada kita, manusia ni ada satu ketika dia guna nama Allah, menggunakan wallahi wa billahi wa tallahi, dia punya nak pejuang atas alasan dia tu, dia menggunakan nama Allah. Lalu Allah kata wa huwa aladdul khisab, padahal ia adalah orang yang amat keras pemusuhannya kepadamu. Jadi Allah nak cerita bagaimana dalam kelompok musyrikin Mekah, dalam kelompok masyarakat Madinah, orang Yahudi, orang yang munafik, kadang dia berpura-pura menggunakan nama Allah dalam keadaan Allah kata aladul khisam. Maksud mereka ni amat keras pemusuhan mereka dengan Nabi SAW. Sini apa dengan dirahmati Allah sekalian. Ayat 25 Allah kata wa idza tawalla sa'a fil ardi. Allah kata bila mereka berpaling daripada Muhammad, sa'a fil ardi liyufsida fiha. Allah kata bila mereka pergi mendapat hajat daripada Nabi ni, lalu mereka berusaha untuk melakukan kerosakan di muka bumi ni. Wayulikal harz, bukan setakat binasa bumi, maksud mereka membinasakan tanam-tanaman, wan nasl, dan keturunan, termasuklah keturunan binatang ternak dan manusia. Ayat ni nak menceritakan dan mengisyaratkan kepada Nabi kejahatan golongan munafik dan Yahudi di Madinah sampai tahap macam tu sekali. Berlakon depan Nabi tetapi di belakang Nabi, merekalah yang merosakkan dunia, merekalah yang merosakkan tanam-tanaman, merekalah yang merosakkan keturunan manusia. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah kata Allah tak suka kepada orang yang melakukan bencana kerosakan ni. Kemudian ayat 26 senapan dengan sekalian, wa idza qila lahu taqillah. Allah kata apabila dikatakan kepada mereka, golongan munafik dan Yahudi apa semua ni, kalau dikatakan kepada mereka ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhazathul izzatu bil ism, lalu timbullah kesombongannya dengan dia meneruskan dosa yang telah dilakukan. Maksudnya orang yang perangai berpura-pura ni, yang munafik ni, kalau kita kata bertakwalah kamu kepada Allah, menyebabkan dia tu akhazathul izzah, dia jadi sombong lagi untuk dia melakukan dosa. Allah kata orang hak jenis macam ni ni, Tuhan kata fahasbuhu jahannam, padahlah untuk dia ni terima balasan azab neraka jahannam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Masa untuk berubah. Sedarkah kita bahawa tamadun manusia akan jatuh dan bangun mengikut pusingannya kerana sesuatu yang buruk telah berlaku di zaman tersebut? Keadaan ini boleh berlaku semula andainya keburukan yang ada pada hari ini akan diwarisi pula oleh generasi masa hadapan. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, kita tidak sepatutnya bersama dalam keburukan kerana ia tidak akan membezakan kita yang baik dengan orang lain yang buruk. Yang kedua, cegahlah sebelum melarat kerana tempiasnya akan sampai pada kita juga. Yang ketiga, kita harus berani katakan tidak jika ianya salah dan buruk. Ingat pesanan saya, saling mengingati, masa untuk berubah.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bersigi lah Ustaz, nah, sebelum dia masuk ke rumah? Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni Ustaz?
3: Okey, pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan, Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang, kita nak keluar rumah saja, kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke. Tapi Nabi SAW, walaupun untuk masuk ke dalam rumah, bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi, dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak? Sahabat meriwayatkan, baginda akan bersiwak bila mana bangkit dan tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dan tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dan tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita baru mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW. Tunggu.

0: telah menunaikan amal ibadah. Maka dengarlah Magelit FM.
1: Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Sadaqallahu al'azim. Kalaulah orang yang memberi hutang percaya kepada orang yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyempurnakan amanahnya, iaitu hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 283.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Hyperless FM. Macam mana? Bagaimana? Dah rancang elok-elok dah masa kita tu? Oh, dah rancang molek-molek ke? Kemana kita nak tujuhkan tenaga harian kita tu dengan masa kita yang sesuai? Ha-ha. Rancangan mesti dilakukan, guys. Kerana gagal merancang, merancang untuk gagal. Tetapi kalau asyik merancang saja tanpa ada perlaksanaan, kan tak ke mana juga kita akhirnya. Jadi solusinya, seimbangkanlah di antara perkara yang kita rancangkan itu dengan perlaksanaan yang kita bakal buat. Ha, baru jadi, barulah cantik, molek, barulah cakap serupa bikin. Ha-ha. Salam padu berstyle semasa.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Buat anda semua di mana pun anda berada, dan terima kasih buat Tok Wan Chin, Kak Ros kita, Azura, Kak Ida yang bersama dengan Lin di ruangan WhatsApp Kunti. Terima kasih juga untuk MZ Perlis yang masih juga bersama kita di ruangan WhatsApp Kunti kita di 0174541688. Dan katanya nak dengarkan lagu Kau Bersama Dia. InsyaAllah sekejap lagi kita akan dengarkan bersama. Apapun, kita harapkan anda semua terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.

0: dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

sertai Hamfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

Alhamdulillah, banyak juga perkara yang dah pun kita siar dan kongsikan selepas solat Fardu Maghrib sebentar tadi. Dan kita pun dah berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam cerita Orang Belih. Pastinya ada lagi perkongsian yang menarik dan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda di jam yang seterusnya. Jadi terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan kita

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

kita dah pun masuk di jam yang ketiga dalam cerita orang pelih. Dan Lim masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari ini. Buat semua kawan-kawan, terima kasih kerana masih lagi mengekalkan frekuensi 102.9 MHz mahupun yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Selamat malam kita ucapkan kepada anda semua. Kita harapkan anda terus kekal sehat di samping insan-insan yang tersayang, yang mana melakukan tugasan-tugasan pun selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah ada lagi perkongsian yang Lin akan kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi yang sama di 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan ku.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2

Planet Malam kawan-kawan. Apapun sambil-sambil kita layan lagu-lagu pilihan anda, sama-sama tu kita akan selitkan juga info-info yang bermanfaat dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk kita ikuti Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung, yang mana semakin rasa dah kan, yang mana akan kita dapat lihat secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pada pukul 9 malam di TV2 tau. Jadi jangan lupa temu janji kita untuk kita saksikan pentas kecil menjadi aura yang luar biasa, di mana Debaran Bintang Kecil untuk Negeri Perlis kita akan bersama ataupun diwakili oleh Inara Hazel. Jadi sama-sama kita tengok bakat kecil, impian yang besar, dan sama-sama kita saksikan siapa yang bakal mencuri tumpuan dan menyelah sebagai Bintang Kecil 2026. Baiklah kawan-kawan, untuk panduan kita bersama sama juga masuknya waktu solat fardu isyak hari ini pada pukul 8.32 minit malam. Untuk solat fardu isyak 8.32 minit malam bagi seluruh Negeri Perlis. Jadi kita harapkan anda terus kekal, terus ceria, terus bersama dengan Lin hari ini sampai kita tutup kedai pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apakah hukum salam cium tangan ni Ustaz? Cucak cium tangan ni.
1: Okey, salam cium tangan ini dia ada, kita ringkaskan dua hukum. Ada yang sunat, ada yang makruh. Yang sunat ni kalau kita cium tangan orang yang syaraf, yang ada kemuliaan, macam kita fahamlah guru-guru kita ataupun mak bapak kita, itu sunat hukumnya, dapat pahala lah kita buat. Ada pula salam cium tangan yang dalam kategori makruh. Salam cium tangan dalam kategori makruh ni kalau kita tengok, kalau kita salam dia dengan tujuan kita nak dunia daripada dia, nak senang faham macam inilah, salam sebab nak projek. Itu salam mudah faham. Salam sebab nak projek itu termasuk benda yang makruh, sebab dia nak dunia daripada orang tersebut. Jadi sebab itu kita sebutkan hukum salam ni ada yang sunat, ada yang makruh. Tapi kalau kita tengok kawan kita salam cium tangan, jangan kita kata hey, nak projek, jangan kita macam itulah. Kita tak tahu lah niat orang. Kita tengok niat kita sudahlah.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih. Serasi denganku.

0: Juga memuja Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat Fardu Aisyah buat semua muslimin dan muslimat dari kami, warga kerja Perlis FM.
2: Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang membesar-besarkan ujian dan cobaan yang kecil, nanti akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang lebih besar.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Bertenanglah. Untuk memaafkan dan mendapat kemaafan bukan sesuatu yang mudah, kerana ia urusan hati. Bila hati dah tenang, semua anggota badan kita pun tenang, termasuklah akal. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, kemaafan tidak akan diperolehi oleh kita jika mereka masih marah dan tidak tenang. Maka bersabarlah. Yang kedua, jika kita pernah rasa betapa payahnya untuk dapat kemaafan, maka permudahkanlah untuk memaafkan orang lain. Yang ketiga, memaafkan bukan bermakna mengalah, tetapi ia merupakan kemenangan yang hakiki. Ingat pesanan saya, saling mengingati, bertenanglah.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026, yang mana ayuh warga Perlis, jom kita sama-sama sertai program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan.

Baiklah kawan-kawan, saja lagi tepat pukul 9 malam, kita akan terbang pula ke Kota Media untuk kita sama-sama ikuti info terkini dalam berita utama menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan kena terbang balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron, Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63 komitmen nasional berkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Fest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Norfa Iza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok

Kamis 6 hingga 12.30 malam. Pastinya Lin di sini teman anda untuk edisi hari Jumaat kita 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih buat semua kawan-kawan di manapun anda berada kerana masih lagi terus mengekalkan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Dan seperti biasa, kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik saat ini, yang mana masih lagi bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang sekali. Lagu tu cerita dia. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan untuk anda di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Saat lagi boleh kita baca dan panjang-panjangkan lagi. Dan ada juga rakan-rakan kita yang bertanya macam mana keadaan jerebu di negeri Perlis. Boleh saat lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi kita harapkan anda terus kekal bersama dengan Lin, terus setia bersama dengan Perlis FM serasi denganku.

bacaan orang kata indeks pencemaran udara IPU di sekitar Kangar Perlis ni tak kat law ni mencatatkan rekod ataupun kualiti udara pada tahap yang terbaik ya kawan-kawan, iaitu 38 setakat pukul 3 petang tadi ni dah. Dan menurut data portal sistem pengurusan kualiti alam sekitar juga Jabatan Alam Sekitar JAS kawasan IPD Serian dan juga Samarahan, Sarawak kekal mencatatkan tahap IPU yang sangat tidak sihat, iaitu masing-masing pada 245 dan juga 234. Sarawak juga kekal negeri paling terjejas dengan 10 kawasan yang lain yang mana turut mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Sarike, Kuching, Sibu, Seri Aman, Mukah, Samalaju, ILP Miri dan Bintulu dan juga Limbang. Okay? Di kawasan untuk Sabah, di kawasan Politeknik Kota Kinabalu juga mencatatkan rekod bacaan 159, Kimanis 153 dan Kota Kinabalu 152, sementara Labuan di wilayah Persekutuan Labuan adalah 154. Untuk Selangor dan juga wilayah Persekutuan, Johan Setia juga merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 188, diikuti Shah Alam 168, Putrajaya 162, Batu Muda 161, Kelang 160, Cerah 159, Kuala Selangor 159, Petaling Jaya dan juga Banting 158. Sementara di Perak, Seri Manjung 164 dan Tasik Ipoh 162, Tanjung Malim pula mencatatkan IPU iaitu 160, Peguh Ipoh 155, Taiping 153, manakala Pahang Termeluh mencatatkan IPU 137, manakala di Pulau Pinang 138. Untuk Negeri Sembilan, nilai mencatatkan bacaan tidak sihat juga iaitu 164, Seremban 162 dan Port Dickson 134. Turut merekodkan bacaan tidak sihat adalah di Bukit Rambai, Melaka, Alor Gajah, Bandaraya Melaka, manakala di Johor Segamat juga, Batu Pahat, Tangkak dan keluar juga bacaan IPU agak orang kata apa tidak sihat. Okey, dan orang ramai juga dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti anda di luar bangunan dan jangan lupa ya kawan-kawan untuk pakai pelitup muka sekiranya perlu untuk anda berada di kawasan yang terbuka. Okey, jaga diri, jaga juga kesihatan kita. Apapun kita harapkan semuanya akan beransur pulih keadaannya seperti sedia kala. Okey, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Ini dia Adinda Segi yang diminta oleh rakan kita. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Baiklah, untuk jam ini ada beberapa lagi perkara yang menarik menanti anda. Kita tunaikan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan kita, dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

Ya, untuk perkongsian yang seterusnya adalah mengenai program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026, yang mana ayuh warga Perlis, jom kita sama-sama sertai program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Program ini bukan sahaja memberi kesedaran tentang penggunaan ubat-ubatan secara selamat, malah turut mengetengahkan amalan gaya hidup yang sihat. Pada 19 September 2026 yang jatuh pada hari Sabtu di Dewan Besar Felda Cuping, Cuping Perlis, bermula daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang. Yang menariknya kawan-kawan, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan dua kategori, iaitu 5 dan juga 10 kilometer. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan lagi program sambil kita kekal aktif dan juga kekal sihat. Jom kenali juga ubat anda, jaga kesihatan dan kita kekal aktif sepanjang masa. Jumpa anda di program Jelajah Farmasi at Community dan Perlis Farmasi Run. Baiklah, kawan-kawan, ada lagi perkongsian yang menarik selepas ini. Kita nak layan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026.

0: 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

barang baik lah kawan-kawan. Kita pun berada di penghujung jam yang keempat waktu lah ni. Apapun, masih lagi Lin di sini teman anda. Untuk EDZ, hari Jumaat kita. Salam sayulul ayam untuk kawan-kawan yang mendengarkan waktu ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Angah Izan kita katanya mendengar melalui RTM Klik untuk Perlis FM waktu lah ni. Dan dia juga nak request lagu Korban Cinta. InsyaAllah, saat lagi ni kita akan cubalah selit untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Aura 7 katanya nak dengarkan lagu Bulan Indah. Amboi, bulan dia hari ini indah belaka. Kita harapkan semuanya yang indah-indah lah untuk semua kawan-kawan yang mendengarkan saat ini. Baiklah kawan-kawan, kita juga nak kongsikan dengan anda bersempena dengan bulan juga, di mana sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat Ikrar Rukun Negara. Penyertaan ini juga terbuka buat semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah, yang mana anda hanya perlu rakam klip video lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing, di mana durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit ya kawan-kawan. Dan video penyertaan yang mana dah lengkap, anda hanya perlu hantarkan saja ke alamat email ictperlisfm@gmail.com, di mana pemenang bertuah nanti ni bakal membawa pulang salah satu daripada hadiah-hadiah eksklusif Perlis FM. Dan untuk tarikh tutup penyertaan pula pada 13 September 2026. Jadi kalau hari ni tarikh baru 11 September 2026, masih lagi berbaki 2 hari lah kawan-kawan. Jadi jom serlahkan bakat anda dengan memasuki pertandingan lafaz keramat Ikrar Rukun Negara. Jadi jom kita nak dengarkan dulu lagu yang diminta oleh rakan kita, dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

rahsia antara kita. Mana ada rahsia malam-malam lagi ni? Apa-apa, terima kasih untuk rakan-rakan peniaga kita, peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, klinik-klinik kesihatan yang mana masih lagi buka, kan? Dan kawan-kawan kita lah yang mana masih lagi bertugas, berkhidmat untuk negara. Terima kasih kerana masih lagi terus layan, dengarkan Perlis FM saat ini dan menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda. 10.19 minit malam lah kawan-kawan. Terima kasih untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di atas talian RTM Klik yang mana sempat juga hantar mai dekat kita di orang kata apa, Messenger TikTok lah, kan, di Messenger FB lah, belakang-belakang. Mantap lah kawan-kawan, terima kasih kerana terus keep in touch bersama dengan Lin. Okay, tak kira lah duduk di RTM Klik kah, kan, duduk di ruangan Messenger Lin sekalipun, kita akan baca dan panjang-panjangkan perkongsian anda. Terima kasih untuk rakan kita ini, Soleh Hudin, katanya salam Lin, selamat malam, selamat bertugas, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Soleh Hudin dan semualah rakan-rakan yang mendengarkan saat ini. Terima kasih kan, dengarkan menerusi RTM Klik, katanya. Terima kasih juga untuk lagu Awi tadi ni, tiada rahsia antara kita. Betul lah, tiada rahsia antara kita, boleh je kita baca dan panjang-panjangkan. Tapi kalau andai kata Lin tak sempat nak buka di ruangan Messenger tu, hantar mai ke ruangan WhatsApp Konti kita di 0174541688 tau. Macam Kak Ngah Izan tadi ni pun, dia hantar di ruangan Messenger TikTok, TikTok Lin pula tu, kan. Dia dah kali tu hampa. Nasib baik nampak, kan. Nasib baik kita nampak notification, kalau tidak tu malam lah. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan. Terima kasih juga untuk Zulaika Azura, terima kasih. Oh, bila sebut je Azura teringat lagu Jamaah Adilah, kan. Terima kasih. Siapa lagi yang bersama kita? Mak Nak Sarina juga. Kita kalau dengan Mak Nak Sarina ni, sebab apa? Dia kalau hantar mai dekat kita pun, kan, dia akan hantar sekali dengan makanan, gambar makanan, nampak. Katanya waktu lah ni tengah duk layan kotiap tom yam Lin, amboi sedapnya, masya Allah. Jemput menjamu selera lah nak. Selamat menjamu selera untuk Mak Nak Sarina. Mungkin waktu lah ni orang kata apa, bahagian penghabisan tu, kan. Jadi dia kata, dia tanya kita lah, makan dah ke belum. Alhamdulillah sempat juga tadi ni. Dan tadi ni Kak Z kita pun, dia hulak mai roti pelantar, hampa apa nak kata, sur sejuk-sejuk ni, kan, apa nak kata, semuanya sedap belaka. Apapun, terima kasih Mak Nak Sarina, kita harapkan terus kekal sihat, ya, ceria bersama dengan di samping insan-insan yang tersayang. Dan kalau kita jengah-jengah sikit di ruangan WhatsApp Konti ni, ada juga yang nak buat ucapan selamat hari lahir. Ini kiriman daripada siapa ini? Ini kiriman daripada Khairul, katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat rakan. Rakan dia nama apa ini? Ini rakan dia nama Alif. Alif, tapi ejaan Alif tu dia buat dalam bahasa Jawi, yang Bob. Nasib baiklah boleh juga baca, kan. Katanya selamat menyambut hari lahir pada hari ini dengan ucapan moga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik-baik, dimurahkan juga rezeki. Sayang sahabatku, dunia akhirat. Masya Allah, terima kasih atas kiriman. Dah pun kita panjang-panjangkan, tapi kita pun nak ambil kesempatan lah untuk ucapkan selamat hari lahir buat kawan-kawan yang mana menyambut hari lahirnya hari ini. Moga diberi juga kesihatan yang baik-baik, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan, insya Allah, kan. Jadi waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 10.22 minit malam kawan-kawan. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, sat saja lagi ni. Apa-apa pun terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

Bekalan darah secara berterusan diharapkan jasa baik kita semua lah nak. Yang mana berkelapangan, sihat tubuh badannya untuk kita sama-sama menjadi penyumbang darah di hospital-hospital yang berdekatan dengan kita. Bagi membantu juga rakan-rakan kita yang memerlukan. Ianya tak lama dan tak menyakitkan nak. Jadi ayuhlah kita berganding bahu tampil bersama untuk menderma darah kerana satu beg darah tu kawan-kawan mampu menyelamatkan 3 nyawa dan setitis darah itu amat bermakna bagi yang memerlukan. Kita sama-samalah jadikan juga amalan menderma darah ini sebagai budaya yang sihat dalam membantu komuniti kita. Okey, terus berhibur bersama dengan kami di Perlis FM serasi dengan kau.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ya, sama-sama kita nantikan kawan-kawan debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung yang mana makin terasa dah detik-detik kehangatannya. Jadi untuk kita sama-sama nantikan siaran langsung pada hari Sabtu ini 12 September 2026 pada pukul 9 malam ya kawan-kawan di TV2. Dan seperti biasalah, kita harapkan bakat kecil, impian yang besar ini akan menjadi nyata. Dan sama-sama kita saksikan siapa yang bakal mencuri tumpuan dan menyerlah sebagai bintang pilihan. Kan? Untuk Negeri Perlis, seperti biasa kawan-kawan yang kita tahu, Inara Hazel akan mewakili bagi Negeri Perlis untuk debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Jadi jangan lupa temu janji kita, pentas kecil dengan aura yang luar biasa.

Jangan duk kalih lagi pi mana-mana. Terus stream kami di www.rtmclick.rtm.gov.my, di mana jua anda berada. Banyak lagi lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan kita yang kita tak dengarkan lagi. Jadi jangan duk kalih nah.

Playlist Aflasi dengan ku dengar 18 jam sehari pun boleh. Playlist Aflasi. Dengar sekali pasti nak dengar lagi. Aku jatuh cinta. Playlist Aflasi. Dengar 102.9 sekarang. Perlis FM. Setia bersama Perlis FM.

Pejam celik kawan-kawan. Kita dah pun berada di penghujung jam yang kelima, Fidah. Dan seperti biasa, pukul 11 malam sekejap lagi kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti bersama berita utama menerusi National FM. Dan kemudian, kita akan terbang kembali bersama untuk jam yang seterusnya. Dan seperti biasa, segmen Belayan Jiwa akan menanti anda. Jadi jangan pergi mana-mana, terus layan, terus setia bersama dengan kami, serasi dengan kami.

0: denganku.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Monitor Orang Perlis 6 hingga 12 tengah malam dan linteman anda untuk edisi hari ini. Banyak juga yang dah kita kongsikan dari info-info dan juga hiburan. Dan pastinya kita dah pun berada di jam yang terakhir. Dan seperti biasa juga kawan-kawan, untuk jam ini kita akan layan pula lagu-lagu belayan jiwa. Lagu-lagu sendu yang pastinya menggamit juga kenangan-kenangan lama kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita nak layan terus lagu-lagu belayan jiwa, lagu-lagu sendu hanya di Perlis FM, serasi denganku.

membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

dalam tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung juga untuk lagu-lagu belayan jiwa malam ini. Tapi masih lagi berbaki sikit saja lagi untuk kita sama-sama layan lagu-lagu sendu yang akan terus temani malam anda selepas ini. Dan anda boleh ikuti lagi belayan jiwa lagu-lagu sendu di setiap malam bertemankan Perlis FM. Waktu yang sama bagi menemani rasa dan mengubat jiwa. Biarlah malam ini terus berbicara dengan irama yang penuh rasa. Dan Lin tinggalkan dulu lagu ini sebelum kita akhiri ruangan cerita Orang Perlis.

Ya, nampak gayanya tugasan Lin sampai ke penghujung dalam ruangan cerita orang Perlis untuk edisi hari ini. Maaf andai ada salah dan silap sepanjang Lin teman anda hari ini. Dan saat lagi, tepat pukul 12:30 malam, kita akan sambung siar pula bersama dengan Radio Nasional FM sehingga ke pukul 6 pagi dan akan kembali bersama dengan Perlis FM semula dalam Hingat Pagi dengan rakan penyampai yang dah pun disusun atur untuk anda. Saya Lin mengundur diri dalam cerita orang Perlis dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

Osman, Dev Gepsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng burhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan. Kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Nasional Game Burhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan, jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni. Fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan, sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan, apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, ya betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di seantero dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor. Lida Wahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nodiana Nodir Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, Lagi siapa lagi Nenek Ani, Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur. Luncur. Okey, mantap, kasih hon. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zai Zuraini juga dari Temelo Pahang, Razak Balangi, Siapa lagi Syah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya. Dat Ray Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Ramli Lee, Pasu Omar, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

bersembang kembali Mei dengan darah perjuangan. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan penglibatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan. Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa yang dipertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang lah kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng buruh hantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga ada. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Dan Tari dan juga Mas Merah. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng buruh hantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1:30 pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik . Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muasasa bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muasasa bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muasasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruhantu, Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afikri 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Chod, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu kan. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Kita tolong tepi-tepi live, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi live tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM, juga rakyat Malaysia, mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke satu 25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolik-golik, ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira, kan? Walaupun di kala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, dia relax, tenang, kan? Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya, bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029, giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ni, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak, kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia, kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua, okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, lagi siapa lagi, Haji Lepas 189, Muslihana Mustafa, Azaz Noor, Kasma Ahmad Yahya, Lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya, ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, Manjung, Juhaimi, Juhaimi dan juga adiknya Mizi, Izan Mua hadir. Orang Mua, okey, orang Mua. Asam pedas Mua macam mana? Kabain Burger 7E Baling Kedah. Okay, lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi, kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi, bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Ya, betul, nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah, Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

mereka yang jaga sempadan sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudra negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng buruhan tu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus waktu-waktu begini. Okey. Siapkanlah kerja tu eh. Abis Syah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Syamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyikan nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Kero Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira Nista Leo nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Okay, salam geng, geng-geng Pro 2 semua. Bad SB, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai, pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Lagi, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ali Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Baru Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya sesiapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya.

ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos hara hidup, lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey, mantap, semua okey, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, geng-geng burger saya. Mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid, ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin, ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah, kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abi Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong, katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani, kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zia Nazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri cipta Sari Amri, Zia Nazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu, dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Ian, Kota Setelah, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat Pengambil Cinta, Juwita Nurdin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu. Tapi di masa akan datang kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Terus cari geng buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng buruh merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpas susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuan di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPK di Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi scammer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Ani 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhan, Nadia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrin Amin, Sutera Tai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fisal Rizal, Masdar Abdullah, Abang Latif, Azriza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, Alias Sweet. Siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Dengan lagu ini, sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya terbawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Man Rap, Dick Tahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan game berhantu.

PR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga. Bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acuniza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni, Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati. Kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tapin line-nya, boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasruddin Burhan tu, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran.

0: Menanjung Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng buruh hantu ini sangat-sangat sporting lah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50. Bandar Melaka 5.56. Seremban Negeri 9.57. Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Bahru, Penang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, riwayat teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey. Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom pom pom. This is Vario juga. Selamat bertugas ha. Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi, alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah sahabat suruh tidur tak cuci kaki. Lain kali cuci kaki. Orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi tu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Diberi nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam, ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ini dapat sedikit mengubat keresahan itu.
kerana lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Maligai Seribu Mimpi. Terus dengan Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

0: Nabi Ibrahim alaihissalam beritahu apa tadi? Wa annaha qi'an. Dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong. Dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nabi without fail tak pernah tinggal, melainkan mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dah? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu, nah, maka tekanan, pressure kepada Fir'aun ni sangat-sangat hebat. Fir'aun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan hari itu siapa? Influencer kepada Fir'aun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Fir'aun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Fir'aun buat apa? Bunuh mereka semua sekali, ahli sihir ajma'in, semuanya dibunuh oleh Fir'aun. Nak tunjukkan kepada kita ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar daripada jauh tu, boleh mati tu orang tu. Bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah. Kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai, sebab kalau tuan-tuan tengok kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang, ni cerita zaman Firaun. Nah, zaman Firaun mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Fir'aun. Maka lepas itu Fir'aun buat apa? Fir'aun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa? tak, sebelum-sebelum bi jumpa Firaun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, lepas pada engkau datang kepada kami pun sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa, sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada ahli Firaun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Firaun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Firaun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Firaun dan orang-orang Firaun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Firaun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Firaun terhadap Nabi Musa. Tapi satu benda yang Firaun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu. Seorang pemuda min ali Firaun, di kalangan ahli keluarga Firaun, orang terdekat Firaun, mempertikaikan Firaun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Firaun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Firaun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab tu kita nyatakan Firaun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Firaun yang sama bukanlah Firaun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Firaun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni mati. Siapa Firaun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta, yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menabteh. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Firaun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebentar, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menabteh ni adalah putera kepada Firaun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kira kan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Firaun dan orang-orangnya. Allah Taala bagi tahu di dalam Al-Quran, walaqad akhadna ala fir'aun bis-sinin wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Allah Taala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Firaun dan kaumnya. Ahli Firaun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Firaun, tetapi kaum Firaun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada, Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam, selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terak. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian, Larut, Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang, di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan, di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka, di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia. Sam Dizzy terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja, zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi selamat bertugas ya buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana je anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada, tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Kakak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Malaysia FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Farisan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagini, Saha Syed Farid, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 6.02 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, waktu terbit matahari 7.09 minit pagi, waktu solat fardu zuhur 1.18 tengah hari, asar 4.22 minit petang, maghrib 7.22 minit malam, setiap isya 8.31 minit malam. Terus dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita dalam membicarakan Al-Quran pada pagi ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi ayat 207 hingga ayat 210 ataupun 210 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Allah kata ada di antara manusia, ada yang mengorbankan diri dia, dia jual diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Tuhan bayar kepada dia, ibtigha'a mardatillah, untuk dia mencari keredaan Allah semata-mata. Jadi ayat ini sambungan daripada ayat yang sebelum ni, yang mana Allah cerita ada sebahagian manusia ni berpura-pura dalam agama. Sebab tu dalam ayat 206 Allah kata orang hak macam ni yang berpura-pura dalam agama, merosakkan agama, merosakkan dunia ini, merosakkan tanam-tanaman, merosakkan keturunan, fahasbu jahannam. Allah kata pada neraka jahannam untuk tempat kembali mereka. Tetapi Allah puji golongan yang Allah sebut pada ayat 207. Tuhan kata ada manusia ni dia jaga diri dia, nafsahu ibtigha'a mardatillah, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dekat dunia ni sedang bersekalian, apa yang kita harapkan sebenarnya? Kita ni nak kena selalu dambakan keredaan Allah lah, rahmat Allah lah, pengampunan Allah lah. Hak itulah yang memberi kekuatan kepada kehidupan kita. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Allah kata Allah maha amat belas kasihan kepada hamba-hamba dia. Sebab itulah kita nak hidup kita ni ada nilai pangkat pada diri kita, ada nilai sesuatu kat diri kita ni. Sebenarnya di sisi Tuhan, jadikan nilai itu kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata Allah amat sayang, Allah amat belas kasihan kepada hamba-hamba dia. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, Allah kata udkhulu fi silmi kaffa, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumannya. Maksudnya nak cerita, kafah di sini, kita masuk Islam ni bukan setakat kita kata, tak apalah, rajin semayang, semayang. Malah puasa, tak payah puasa. Haji ikutlah, nak pi tak pi pun. Dah, agama ni ajak kita ni, bila kita masuk dalam Islam, masuk itu, maksudnya dengan kita patuh segala peraturannya. Maksudnya dengan rukun imannya, dengan rukun Islamnya, dalam bab muamalatnya, dalam bab munakahat. Muamalat bab jual beli, bab pelaburan semua. Bab munakahat, bab nikah kahwin pun semua. Bab ibadat, semua ibadat pun semua. Semua kita masuk. Jadi Tuhan pesan kat kita, kadang kita ni ada musuh yang kadang kita tak perasan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah kata jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab syaitan ni lah yang kadang dia kata, alah dia kata apa semayang awal-awal ni, tak payah lagi lah. Apa poso-poso ni umur muda lagi, lah ni semua mati lewat belakang. Setan ni memang macam tu lah keadaan dia. Kita nak bangun subuh, dia kata, alah tak payah bangun lagi lah. Subuh kan habis pukul 7. Jadi nak cerita bagaimana jejak langkah untuk menipu kita, bisikan-bisikan dia tu sangat menggoda kita, sangat boleh mengancam kehidupan kita. Sebab tu Tuhan kata innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ni Allah kata musuh bagi kamu yang terang nyata, musuh yang jelas. Cuma kita tak nampak aja. Okay, tak nampak tu yang kadang kita terpengaruh tu. Kita pun kadang bisikan ni hak ni untuk baik kan untuk yang jahat. Kadang dia suruh solat, tetapi solat dia kata ni dia kata tu hang cuba tengok kat belakang hang duk ada orang duk tengok apa semua. Ha tengok, dia suruh kita solat, tetapi dalam masa yang sama dia suruh kita tunjuk solat kepada orang lain. Kadang-kadang hak jenis tak solat, dia tak kata tak payah solat lah muda lagi. Hak jenis solat dia kacau kita dalam solat. Jadi Tuhan kata kena tahu dia tu musuh yang nyata bagi kamu. Sebab tu lah sidang pendengar sekalian, bila mai kadang bisikan yang jahat, pastikan itu bukan dari malaikat. Kadang-kadang ada ilham malaikat. Kadang subuh dia kejut kita awal-awal, subuh masuk 5.40, 5.45, pukul 5.50 ke dia kejut. Kita pun sedap kita bangun. Kadang-kadang dalam proses kita nak bangun tu, saya tak kata, apa bangun lagi? Dah lah tidur 15 minit, malam kan tidur lewat. Ha, tengok. Kadang-kadang satu bisikan yang baik, satu bisikan yang jahat. Sebab tu Tuhan kata pada ayat 209, fa'in zalaltum. Allah kata, kalaulah kamu tergelincir. Tergelincir apa ni? Dalam tipu daya syaitan. Maksudnya, syaitan bisik kita,
Jadi kita pun tergelincir. Min ba'dima ja'atkumul bayinat. Setelah datang kepada kamu keterangan-keterangan agama yang jelas kepada kamu. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah kata ketahuilah bahwasanya Allah ni maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah nak sebut kat kita, kadang-kadang hidup kita ni kadang ada yang tergelincir. Kadang-kadang kita ni terpengaruh, kita tak dapat bezakan hak ni bisikan baik ke hak ni bisikan jahat. Sebab tu Tuhan sebut, janganlah kita tergelincir setelah datang keterangan agama kepada kita. Ayat 210 sidang pendengar sekalian. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Allah kata orang-orang yang ingkar, orang yang terpengaruh dengan bisikan syaitan, maksudnya hal yang zurun, apakah mereka tidak menunggu illa ayyatiyahumullah, melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, dalam lindungan-lindungan awan. Soal Allah nak mensyaratkan macam inilah. Masih kita nak tunggu lagi ke? Maksud kebaikan kita tak mau buat lagi, asyik duk pengaruh dengan bisikan syaitan, kita duk tunggu kat Allah nak turun bala kat kita? Allah kata nak ke? Dah ada dah sesuatu di sebalik awan. Bagaimana Allah nak sebut ada bala di sebalik awan tu, seolah dengan hujan lebat jadi banjirnya, dengan ributnya, mai dari atas. Kan mai dari atas. Minal ghamam, benda hak yang di sebalik lindungan awan. Tuhan kata wal malaikah, bersama-sama dengan malaikat. Kadang kita kata panahan, kilat pun semua tu, malaikat panah. Jadi kita nak tunggu macam tu, Tuhan kata wa qudiyal amr, padahal telah diputuskan perkara, yakni balasan Tuhan yang akan menimpa mereka. Jadi sidang pendengar sekalian, nak menyatakan kepada kita, kita hidup dekat dunia ni, bila kita ikut dalam Islam, ikut semua undang-undang yang Tuhan tetapkan untuk kita. Jangan kita cabar Tuhan menyebabkan seolah-olah kita cabar bala yang seolah-olah dah menunggu kita dah. Ancaman daripada Tuhan sendiri. Sebab tu Allah tutup ayat ni, Allah kata wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah jualah kembalinya segala urusan. Semua urusan hidup kita dekat dunia ni, semua sekali akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih kerana anda memilih frekuensi 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku.
1: Ya, serasi denganku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagilah kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal, 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Apa khabar semua yang mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku? Kita doakan agar anda semua diberikan keberkatan, dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Macam biasa, geng, di Konti, jom kat sini teman anda bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni, Seth Farid dan juga Sahar pagi ni, di Kompleks Biaran Tangkusai Putra, dan juga kawan-kawan saya yang bertugas di Perempau, yang bertugas pagi ni, sebab pagi-pagi lah, kepada kawan-kawan saya di sana. Anda semualah yang mendengarkan Perlis FM, tak kira di mana jua anda berada, boleh dengarkan secara online di RTM Klik, 34 suara berpadu suara di sana. Cari Radio Negeri, boleh tengok kat sana lah antara radio-radio tempatan, pilih Perlis FM lah cara dia. Frekuensinya 102.9 MHz, tak kira di mana juga anda berada, boleh dengarkan kami lah. Itu dia cara-cara dia. Alright gang, terus setia Perlis FM, serasi dengan ku.

Orang geng, hampir pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa, geng. Kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kemudian kembali semula ke Play FM, okey? Terang-terang pagi ini, track licin, geng. Hujan. Hati-hati ketika anda memandu. InsyaAllah, semoga selamat sampai ke destinasi anda.

0: Az helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Dato' Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dinegara sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada silam ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Мы до сутрожня. Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara, wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kini, sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Gelirme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TNB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Malaysia.
1: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026, bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
5: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Malaysia, Malaysia.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Inilah dia Malaysia FM Gang 7.25 minit pagi dah. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah sekitar lagi Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi ya, Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau anda mudah, anda download by cuaca lah, percuba je untuk hari ini 12 September 2026. Pagi ni ribut petir ya, di beberapa tempat kawasan pedalaman. Pagi ni lah hujan petang pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam clear gang, tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius ya. Itu keadaan cuaca lah sekitar dari Perlis hari ni. Hujan, jadi hati-hati ketika anda memandu menggunakan motosikal ya. Hari ni hari cuti, hujung-hujung minggu yang mesra ni. Sebab cutilah kepada anda yang bertugas, sebab bertugas gang kita cuti hari lain. Dalam keadaan hujan ni biasalah, asal kerja je hujan, asal hujan je kerja kan. Harap tu yalah, di waktu hujan ni kita bangun macam biasalah. Kita laksanakan tugasan kita, selesaikan apa yang sepatutnya kita selesaikan. Jangan ikutkan perasaan. Biasalah kalau hujan-hujan ni tidak lagi best kan. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam BI.

Okey, peralih Aman Sentosa. Geng, 7.29 minit pagi dah saya nak kongsikan dengan anda kan, apa yang dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Sambil anda relax ya, dengar-dengarkan Police FM. Tak kira di mana juga anda berada, dalam kenderaan, terima kasih. Di Promis Perniagaan waktu ni, tengah-tengah beli nasi kandak ke, roti canai ke, terdengar Peralih FM di Promis kedai tu. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, ini dalam utusan Malaysia, Raja Muda Perlis kagum ya, mutu disiplin kesetiaan dan semangat patriotisme kontingen Palapis. Ini Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Fazlin Putrajaya berzahirkan rasa bangga ya, dan kagum menyaksikan mutu disiplin kesetiaan dan semangat patriotisme ini luar biasalah yang dipamerkan seluruh kontingen perbarisan ya, pasukan latihan pegawai simpanan Palapis Universiti Awam ya. Kontingen di bawah pimpinan Kapten Muhammad Ashraf Saruni menyertai pembarisan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Perlis di Stadium Tuanku Syed Putrajaya baru-baru inilah. Jadi kehadiran seramai 2,000 ya, ini warga Palapis yang menyatukan 20 buah universiti awam daripada 3 cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia di bumi Perlis itu telah melakar satu sejarah barulah yang amat gemilang. Syabas dan tahniah diucapkan atas kesungguhan, keteguhan langkah dan komitmen tinggi yang telah ditunjukkanlah di medan kawat. Jadi kehadiran anak-anak muda ini membuktikan bahawa landasan pertahanan negara ya berada di tangan generasi yang mempunyai azam yang kukuh demi kedaulatan raja dan negara tercinta. Kita beginilah berkenan ya, berangkat mengadakan sesi pertemuan ini bersama dengan Timbalan Panglima Tentera Darat ATM Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad sebelum sesi sembah menghadap hormat ke atas Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulau di Balai Menghadap Hijau Istana Arau. Baginda juga mengalu-alukan kehadiran kesemula 1,885 pegawai kadet berserta ahli keluarga masing-masing ke istiadat pentauliahan di Raja kali ke-44 yang bakal berlangsung hari ini geng eh, hari Sabtu 12 September 2026 di Dataran Kawat Baru. Ini di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Kampus Alam Pau Putra. Kawan-kawan saya pun dah berada di sana awal pagi untuk memberikan yang terbaik untuk anda nanti. Okey, dalam Metro saya nak kongsikan kemarin dilaporkan berkenaan dengan cerun yang runtuh. Jadi hari ini semua lorong plus arah selatan di kilometer 263.6 sudah dibuka semula lah. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Di Ipoh ya, semua lorong lebuh raya utara selatan arah selatan di lokasi tanah runtuh kilometer 263.6 petang tadi semalamlah sudah dibuka sepenuhnya kepada trafik ya, menurut Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Bagaimanapun, pengguna lebuh raya berdepan kesesakan lalu lintas sepanjang 8 kilometer dari terowong Menora menuju ke Ipoh ya, Ipoh Utara susulan kejadian berkenaan lah. Jadi kejadian itu menyebabkan lorong kiri terhalang, terpaksa ditutup sepenuhnya bagi membolehkan kerja pembersihan lah serta pemantauan keselamatan dijalankan pihak berkuasa. Dan menurut maklumat LLM, kesesakan yang pada awalnya membabitkan kira-kira 4 km dilaporkan bertambah teruk lah mencecah 8 km menjelang jam 5.15 petang. Okey, aplikasi navigasi perjalanan menganggarkan kelewatan perjalanan melalui laluan terjejas sekitar 40 minit manakala rakaman televisyen litar tertutup ya, CCTV di lokasi menunjukkan kerja pembersihan cerun sedang giat dijalankan. Jadi ya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia menasihatkan pengguna lebuh raya lah supaya berhati-hati ya, ketika ada madu dalam keadaan hujan ni. Punca sebenar kejadian cerun runtuh itu belum disahkan lagi lah. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian Metro. Hati-hatilah ketika anda melalui kilometer 263.6 ya. Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan juga dimuatkan dalam berita harian. Anwar tiba di New Delhi mula misi kukuh hubungan ekonomi di sidang kemuncak BRICS. Ini di New Delhi, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba petang semalam sekaligus memulakan misi lawatan yang padatlah dengan siri pertemuan bersama dengan pemimpin dunia, tokoh perniagaan terkemuka serta rakan pemimpin BRICS. Ini lawatan rasmi menyaksikan Malaysia berhasrat memperkukuhkan hubungan ekonomi strategik dengan negara-negara ekonomi pesat membangunlah. Pesawat khas membawa Anwar mendarat di Stesen Tentera Udara Palam kira-kira 6.30 petang waktu tempatan dalam suasana kawalan keselamatan ketatlah ketika India bersiap sedia menyambut ketibaan pemimpin bagi sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18.
Ketibaan Anwar disambut Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Dr. Muhammad Syahrin Umar, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India Sharifah Esnida Wafa dan ST Attaché Pertahanan Kolonel Dr. Nizlan Muhammad. Ini antaranya lah dibuatkan dalam akhbar berita harian. Sekejap lagi kita kongsi lagi apa yang dimuatkan. Alright, tunggu tau Police FM serasi dengan ku.

Ke luar negara, berita global, harga diesel lebih 26 ringgit segalan, tertinggi lah dalam sejarah Amerika Syarikat. Ini dimuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia. Di Washington, harga purata diesel di Amerika Syarikat meningkat lebih 6 dolar Amerika, 24.42 ringgit Malaysia lah segalan ataupun 3.78 liter, buat kali pertama pada Jumaat. Menurut Persatuan Pengguna Kenderaan AAA, didorong bekalan yang terhad susulan perang di Asia Barat lah. Harga bahan api yang banyak digunakan dalam sektor pengangkutan jalan raya, pertanian dan juga pembinaan itu mencecah 6.06 dolar Amerika, 26 ringgit Malaysia bagi setiap 3.78 liter menurut Persatuan Perkenaan. Ini sekaligus memberi tekanan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal Kongres pada November. Selepas beliau berjanjilah untuk memberikan kelegaan ekonomi kepada rakyat. Harga diesel di Amerika Syarikat semalam menghampiri paras baharu yang membimbangkan bagi industri pengangkutan, iaitu 6 dolar Amerika, 24 ringgit 45 sen. Ini bagi setiap 3.78 liter. Bakal memberi kesan berantai lah kepada pengguna jika perniagaan mula menyerap peningkatan kos tenaga berkenaan. Ini dimuatkan dalam akhbar Utusan Malaysia, anda boleh baca. Ini gempa bumi bermagnitud 6.0 gegar Laut Bandar. Gegaran dirasai di Maluku. Ini di Jakarta, gempa bumi kuat berukuran 6.0 pada skala Richter. Ini melanda Laut Bandar di timur Indonesia pada Jumaat malam dengan gegaran dirasai di sebahagian wilayah Maluku. Pengarah gempa bumi dan tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisik, Wijayanto berkata gempa bumi itu berlaku pada 6.56 petang waktu tempatan pada kedalaman 148 km. Pusat gempa terletak 162 km di timur laut Maluku Barat Daya. Hasil pemodalan tsunami menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi lah mencetuskan tsunami, katanya. Dan Wijayanto berkata gempa bumi itu berlaku pada kedalaman pertengahan akibat aktiviti subduksi di Laut Bandar. Pergerakan berlaku di sepanjang sesar tujah. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar juga dalam Metro. Anda boleh baca berita luar negara, berita global. Dan juga saya nak kongsikan berita ini. Anwar Putin bertemu di sidang kemuncak BRICS. Ini di New Delhi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencadangkan perubahan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow. Ini bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapailah antara kedua-dua negara. Ini satu pertemuan yang hebat, selebihnya esok, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengadakan pertemuan dua hala lah dengan Putin. Pertemuan selama kira-kira 20 minit itu berlangsung di luar sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di ibu negara India. Rusia adalah anggota pengasas kerjasama BRICS, manakala Malaysia hadir dalam kapasiti sebagai negara rakan kongsi. Pertemuan dengan Putin adalah pertemuan dua hala pertama Anwar selepas ketibaan beliau lah. Menurut nota yang diberikan kepada media Malaysia mengenai pertemuan itu, Putin bersetujulah dengan cadangan itu. Kedua-dua pemimpin juga berbincang mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 pada Jumaat, insyaAllah. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Geng, hampir ke pukul 8 pagi.